acara Jelajah Papua, dan Maci Jane hadirkan program acara selanjutnya ada Warung Papeda, yang tentunya Maci Jane hadirkan dengan serangkaian informasi juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alam ya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah. Lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya. Lalu ada honai, yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya. Itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat.
Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Nah, jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya, seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Macita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Macita hadirkan ke ruangan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini ya, yang sudah Macita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

ini Majidin akan memberikan satu hobi ya, untuk bisa mengubah hobi budidaya Bougainville ya, ini menjadi sumber cuan yang menguntungkan. Ya, dan Pak Cimaci, kalau kita melihat ya tren budidaya tanaman Bougainville ya, ini juga sudah bertransformasi menjadi hobi produktif yang mendatangkan juga ada keuntungan finansial ya bagi Pak Cimaci yang ada dorong semua, dan banyak warga ya kalau kita melihat di perkotaan ya mulai juga melirik potensi bisnis bunga kertas yang tentunya bernilai ekonomi tinggi. Ya, dan ada metode penanaman langsung pada lahan terbuka ya yang terbukti aktif efektif ya, membuat bougainville menjadi jauh lebih cepat berbunga. Dan hal ini terjadi karena akar tanaman ya ini dapat tumbuh bebas untuk menyerap seluruh nutrisi alam tanah. Ya, dan salah satu peneliti utama ya pusat riset hortikultura ya Budi Irwanto, Budi Marwoto ya, membenarkan juga keunggulan teknik tanah tersebut ya, Pacimace kata didorong semua, yang dimana ia menjelaskan bahwa kunci keberhasilan pembungaan ya ini terletak pada kebebasan perkembangan sistem perakaran tanaman hias. Ya, dan keunggulan utama dari metode tanah terbuka ya ini juga terletak pada ruang tumbuh akar yang tidak terbatas ya. Ya, dan pernyataan itu juga Pak Cimace didasarkan pada hasil kajian mendalam mengenai karakter fisiologi tanaman bunga kertas. Ya, dan ketika akar tanaman bebas menjelajah ya, tentunya kapasitas penyerapan unsur hara makro ini meningkat juga secara drastis ya. Dan juga tambahnya bahwa penyerapan saat penting seperti nitrogen, fosfor dan juga kalium ini menjadi jauh lebih optimal bagi pertumbuhan. Dan hal ini juga ya secara signifikan ya memangkas waktu yang kita butuhkan ya. Ya yang dibutuhkan tanaman juga untuk menyelesaikan seluruh fase ya, dan juga dampak positifnya tunas bunga baru dari batang ya akan muncul menjadi lebih cepat serta rimbun. Ya, namun Pak Cimace kakade dorong semua, sebagian dari kita yang menyukai seni bonsai ya, ini juga justru memilih menanam tanaman bougainville dalam wadah pot ya, dan juga pemanfaatan media pot yang berukuran kecil ini terbukti juga efektif membatasi laju pertumbuhan alami bunga kertas. Ya, masih berbagi ya satu hobi ya untuk kita orang bisa mengubah hobi budidaya bougainville ini menjadi sumber cuan yang menguntungkan ya. Masih akan dihadirkan untuk menemani Pak Cimace dorang dalam program acara kita orang Warung

Masih di Ketrompen Ensiklopedia Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kalau kita mau ngomongin Papua ini masih banyak banget ya kekayaan-kekayaan budaya dan juga tradisi-tradisinya yang perlu kita eksplor. Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 5 suku unik yang ada di Papua. Nah, banyak ya, ada sekitar 250 hingga 300 suku yang ada di Papua, di tanah Papua. Dan kali ini Macita ambil dulu ya, informasikan tentang 5 suku unik di Papua yang sangat terkenal, bahkan sampai di mancanegara. Nah, yang pertama adalah suku Asmat. Nah, suku Asmat ini merupakan salah satu suku terbesar yang ada di Papua. Nah, hal yang membuat suku ini lebih terkenal adalah karena hasil ukiran kayunya yang dianggap sangat unik. Nah, suku Asmat juga terkenal dengan tarian Tobe yang khas. Lalu ada suku Dani, sahabat budaya. Nah, suku Dani juga menjadi salah satu suku paling populer di Papua. Nah, suku yang mendiami daerah pegunungan ini juga menjadi suku terbesar di Papua. Nah, keunikan suku Dani adalah mereka masih mendiami rumah-rumah adat yang diberi nama Honai. Lalu ada suku Korowai, sahabat budaya. Ini dikenal akan keunikannya, yaitu masyarakatnya yang tinggal di sebuah rumah-rumah pohon, dan mereka tinggal di atas rumah pohon yang amat tinggi dengan ketinggian mencapai 15 sampai 50 meter. Lalu ada suku Muyu, sahabat budaya. Nah, suku Muyu ini adalah salah satu suku di Papua yang mendiami daerah sekitar Sungai Muyu yang terletak di sebelah timur Laut Merauke. Nah, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Muyu. Lalu ada suku Amungme, sahabat budaya. Nah, suku Amungme ini bisa dikatakan sebagai suku tertua di wilayah timur Indonesia. Nah, suku Amungme ini adalah suku yang terkenal memiliki ikatan kuat dengan gunung. Nah, bagi suku ini, gunung dan sekitarnya adalah sebuah tempat suci yang harus dijaga. Nah, itu dia sahabat budaya, 5 suku unik yang ada di Papua.

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
2: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
1: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
2: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
1: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
2: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum, dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, Benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro, Dofonsoro Sepik, terus Sairere, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sobat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sobat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

dibagikan ya, kalau macam-macam ada didorong semua. Satu hobi di pagi hari ini mengubah hobi budidaya burung quail jadi sumber cuan yang menguntungkan ya. Dan Pak Cemace kakak ada dorong semua, selain tadi dari iya proses penanaman ya dalam pot minimalis ya, ini juga memiliki tujuan khusus untuk mereduksi ukuran asli dari struktur batang tanaman dan juga pembatasan ruang gerak ya, ruang gerak akar secara sengaja ya, ini akan tentunya memaksa bougainville masuk ke dalam fase terdiam ya. Dan proses pemangkasan bagian akar dan juga ranting secara berkala ini tetap wajib juga dilakukan oleh para pemilik ya, dan langkah pemotongan tersebut juga berguna untuk mengarahkan bentuk batang ya sesuai dengan standar kriteria estetika seni bonsai ya. Dari kedua metode budidaya ini sama-sama memiliki daya jual yang sangat tinggi di pasaran ya, dan tanaman rimbun di tanah terbuka juga ini sangat diminati oleh para pengembang perumahan untuk dekorasi taman ya. Dan sementara itu Pak Cemace kakak ada dorong semua, bougainville ya ini berwujud bonsai mini ya, ini menjadi incaran dari kolektor dengan harga yang mencapai jutaan rupiah ya. Dan ketekunan untuk merawat bunga kertas ya, ini terbukti juga mampu mengubah hobi rumah, hobi rumahan ya, menjadi ladang bisnis yang pastinya menjanjikan tentunya. Ya, dan pace-mace kakak ada dorong semua, pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan usai sudah kebersamaan saya, Mace Jane menemani pace-mace kakak rekam semua. Masih ada berbagai program acara menarik lainnya yang tentunya masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Mace Ita. Ya, dan pace-mace kakak ada dorong semua, satu kata ya untuk pace-mace dorong di hari ini ya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, tetapi fokus pada perjalanan diri sendiri, karena tidak ada penantian yang sia-sia ya ketika diiringi juga dengan usaha dan keyakinan. Ya, dari Jalan Tasanggapura nomor 23, frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura. Satu informasi hobi tadi ya, mengubah hobi budidaya bougainville menjadi sumber cuan yang menguntungkan. Sekaligus mengakhiri perjumpaan saya Mace Jane dari ruang dengar Pace Mace, kakak rekam semua. Dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Mas, mana janji kamu yang dulu? Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.
2: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus.

0: kendaraan berpacu dengan terik matahari yang cukup panas siang ini. Di ujung flyover, saya terdengar suara penjajah makanan, saut menyaut memanggil para pejalan kaki yang melintas, menggelitik hati untuk singgah. Food Street Kramat, tulisan besar terpampang di atas kios, dihiasi ijuk melengkung dan runcing ke atas, khas gonjong atap rumah adat Minangkabau, seakan menyambut setiap orang yang melewati kawasan ini. Puluhan kios yang tertata rapi menjajakan nasi kapau dan makanan khas Minang lainnya seperti lemang tapai, membuat pengunjung seakan tak sadar bahwa sebenarnya mereka tengah berada di pusat ibu kota, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Langkah pun terhenti di sebuah kios nasi kapau yang mengklaim bahwa nasi kapau yang disediakan asli kapau Kabupaten Agam. Sembari kami berbincang dengan penjualnya, Mas Waro.
1: Asli kapau.
2: Sejak tahun berapa, Mas?
1: Ya, itu sejak tahun 70-an dari zamannya masih Pak Romak zaman dulu.
0: Pedagang nasi kapau di kawasan Senen merupakan para pedagang Minang yang telah mengadu nasib sejak tahun 70-an. Rata-rata, usaha nasi kapau mereka saat ini diteruskan oleh anak dan cucu mereka.
1: Cuma sekarang udah ganti-ganti ini generasinya. Yang waktunya orang tuanya udah meninggal, ya penerusnya anaknya.
0: Lauk ditata di dalam nampan-nampan aluminium berukiran sedang secara bertingkat. Banyak variasi menu yang ditawarkan, bisa mencapai puluhan, di mana setiap kios nasi kapau memiliki menu spesial tersendiri.
1: Yang paling orang cari gitu, tambusu, bebek hijau, dendeng balado, balado merah, balado dendeng batokok.
2: Sekarang ada berapa menu sih di sini?
1: Ya banyak lah, saya juga bingung.
2: Ada berapa? Ada lebih 20 berapa sih?
1: Ya lebih lah. Lebih, ini deretannya berapa? Ayam aja kan berapa macam, ada ayam pop, ayam gulai, ayam bakar, ayam goreng, ayam rendang, terus ada tunjang, ada pala kakap, ada babat khusus, telur ikan, sama cumi, otak juga ada.
0: Harga yang ditawarkan juga tidak terlalu mahal, tergantung lauk apa yang dipilih.
1: Kalau pakai ayam, pakai rendang, pakai itu 25. Paling mahal 45. Nasi bebek, nasi pala kakap, nasi sop itu paling mahal. Ya paling murah nasi telur 15. Nasi bergedel paling 10.000.
0: Namun, apa yang membedakan nasi kapau yang berada di kawasan Senen, Jakarta Pusat ini dengan nasi kapau yang ada di Sumatera Barat?
1: Bedanya, ada macam-macam ditambahin-tambahin apa. Kadang-kadang kita kalau orangnya minta milih sendiri, ya kita kasih pilih sendiri. Gitu. Kita kasih nasinya aja, kita ngasih sayur gitu, ntar orang pilih sendiri. Kalau nggak ada yang pilih sendiri, kita ambilin gitu.
2: Jadi tetap ini ya, nggak pakai centong yang panjang itu?
1: Enggak. Masalahnya kan kalau di Padang kan gitu, ininya kita di tengah-tengah kan, iya. Gitu.
0: Memenuhi selera pasar tanpa harus kehilangan originalitas merupakan kunci bertahannya makanan ini di ibu kota.
1: Kalau kita di sini kan menyesuaikan lidah. Dari orang makan di sini itu bukan orang Padang doang gitu. Dari segala kalangan lah, dari Jawa mana aja lah, udah Jawa, Sunda, Padang, termasuk orang Barat juga lah.
0: Hal ini juga diamini oleh Anwar Effendi Datuk Putih, Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman, yang kebetulan sedang santap siang sepiring nasi kapau di lokasi ini.
3: Kamu, nama terus tuh kamu saya kamu, karena biji mungkin dari padangnya kan, jadi kamu santai biasa pas kamu padang jadi kan santannya untuk lama ya. Acu sih gue ya, pokoknya jadi masakan kapau ya atau kamu masakan padang umumnya. Acu jadi dahwa banyak nasi kapau atau masakan padang yang lain lah pokoknya termasuk Pariaman. Kapapun yang merantau, ciri khas daerah tidak adanya tinggalkan dah. Baik cara masakan, bumbu dan segala macamnya mempertahankan bagaimana citra rasa Minang dulunya itu tetap dipertahankan turun temurun. Itu membuat satu masakan Padang digemari oleh seluruh suku, bukan hanya Padang saja. Masakan Padang hampir seluruh warga suku menyukainya karena bumbu itu tidak bisa ditiru di orang lainnya.
0: Walau tetap menjaga keaslian rasa, namun para karyawan yang bekerja di kios-kios nasi kapau ini tak semua berasal dari Sumatera Barat.
1: Kalau di sini mah mayoritas ya Jawa Sunda aja.
2: Karyawannya?
1: Ah, karyawannya.
2: Pemiliknya Minang.
1: Pemiliknya Minang. Ada yang
2: masaknya?
1: Kadang-kadang pemiliknya ada yang orang Jawa, tapi yang masaknya orang Padang, orang Minang.
0: Uniknya, dari puluhan kios nasi kapau di sini rata-rata buka nyaris 24 jam dengan menerapkan sistem shift bagi karyawannya.
1: Ini buka dari jam 7:30, ya kita nyampe pagi, maksudnya kita aplus 24 jam. Subuh tutup, ntar jam 7:30 kita buka lagi. Ada sipan.
0: Dibina langsung oleh Dinas Koperasi UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sentra nasi kapau ini aman dari pengusuran, walaupun berada di pinggir jalan raya, seperti yang dituturkan oleh Ibu Eni yang sudah berjualan sejak 21 tahun lalu di lokasi ini.
4: Nggak ada, udah dari dulunya nasi kapau ini diperbolehkan. Jalan Keramat Raya ini semuanya kan pada dikusur, kalau ini udah khasnya, berarti sini emang di Jakarta Pusat.
0: Namanya hidup tentu ada pasang surut. Begitu juga penjual nasi kapau di kawasan Senen.
4: Yang jadi kendala dari pengurangan yang pembeli. Kalau lagi rame ya ramenya ketolongan. Bulan puasa rame banget orang makan. Ya harapannya ya pengen lancar selalu gitu. Biar kita enggak terhambat dengan apalah gitu, apapun.
2: Pas
4: gitu.
2: Covid kemarin buka nggak?
4: Alhamdulillah buka, belakang. Tapi yang layanin itu aja online.
0: Makanan adalah budaya, kebiasaan, keinginan, dan identitas. Makanan yang baik tentu dimulai dengan produk yang baik.
3: Ya, Rafanambo, kepada seluruh yang membuka usaha kuliner, baik itu nasi kapau, nasi Pariaman, dan Padang Sumbar umumnya, pertahankan kehalalannya. Karena seluruh sini kehidupan awal harus bersandi ke situ. Itu lah tradisi dari Minang Kapau. Karena orang Minang pasti Islam. Itu mengkukinnya dua wacana dari gubernur bahwasanya kalau bisa nanti seluruh makanan Padang itu harus dibikin halal.
0: Nasi kapau, salah satu makanan tradisional Indonesia, memiliki cerita tersendiri dalam filosofi dan identitas budaya Minangkabau. Selalu memiliki tempat di hati penikmatnya.
2: Enak banget, favorit aku nih.
5: Wah, nasi kapau tuh rancak banget, enak banget. Karena memang saya suka dengan sayur kacang panjang. Jadi di dalam sayur kapau itu ada kol, nangka, dan kacang panjang.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya terang mengantuk dalam kelas. Kau paling terang mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau terang merokok itu terang gaul.
1: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Aku siap.
2: SpongeBob, kamu mau kemana?
1: Oh, halo Tuan Krab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
2: Apa? Hai. SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
1: Oh, Tuan Krab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
2: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin, biar hemat ongkos mudik. Uang. Hai.
1: Ayo Tuan Krab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
2: Ayo.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat 3 macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Kema cerita kade, lagu Atawenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atawenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atawenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutukala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya.

Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Macam-macam kakak diterang semua, masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan macam-macam kakak diterang di siang hari ini, macam-macam akan ditemani oleh saya Macita sampai dengan di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian informasi-informasi budaya dan juga tembang-tembang pop daerah Nusantara dan juga tembang-tembang dari Papua tentunya. Jadi macam-macam kakak diterang semua, jangan sampai macam-macam diterang pindah saluran radio, tetap di Kita Orang Punya Suara Budaya Papua program 4 di FM 89,3 MHz ataupun juga pacemace kakak dedorong semua juga bisa mendengarkan siarannya Kita Orang melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
3: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
2: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
3: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ade Irma Suryanti dalam obrolan UMKM, ngobrol-ngobrol seru dengan owner-owner pelaku UKM di Kota Makassar. Tentunya dipersembahkan langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Nah, pada hari ini, episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan salah satu owner pelaku UKM di Kota Makassar yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Nah, kita langsung saja sapa Bapak Cak Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pak Cak Mun?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Irma. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah ya Pak. Ya. Pak, pagi ngomong-ngomong karena di samping kita ini sudah banyak berdisplay produk-produk dari Pak Cak Mun, boleh diceritain cerita dari CML itu sendiri.
1: Awalnya kami CML berdiri ini tahun, kalau di background mulai dari ini toh di Makassar ini mulai 2017. Sehingga 2017 ini kita mulai produksi, awalnya sih komplit ada 25 item produk. Tapi karena sesuatu hal yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan sehingga jadi kurang lebih 6 varian produk yang berbahan baku dari cair.
0: Jadi bahan baku dari CML ini terbuat dari jahe.
1: Jahe saja.
0: Nah, kalau dari jahenya diolahnya itu Pak jadi apa saja?
1: Jahenya ini
0: saya boleh ambil produknya Pak?
1: Silakan, silakan. Jadi kalau yang jahe merah, ya, yang ini jahe rempah ini semua sebenarnya fokus pada khusus di produk olahan dari jahe merah saja. Dan tidak menggunakan jahe-jahe lainnya karena jahe merah lebih banyak manfaat kadar ininya apa? Kandungan yang terhadap di jahe merah sendiri. Jadi variannya ada bentuk saraba, ada jahe merah
0: iya,
1: plus
0: bisa,
1: yang warna
0: bisa
1: merah ini.
0: Bisa diperlihatkan ke pemirsa obrolan
1: jahe merah
0: kain, Pak.
1: Plus yang atau bisa disebut dengan jahe rempah.
0: Okay.
1: Yang lebih komplit bahan bakunya dibanding dengan produk lainnya. Kalau sarabanya ini kita lebih memfokuskan pada apa ini? Ini ada plus jahe ini atau habatus sauda. Makanya saraba yang punya si bawa produk dari CML berbeda dengan saraba yang ada di pasaran karena kami mengutamakan habatus sauda yang banyak manfaatnya. Itu terus itu varian sirupnya ini sirup yang kemasan terbaru dari CML ini kami alhamdulillah dapat desain atau bantuan dari Kementerian Perindustrian.
0: Oke, jadi gitu, didampingi juga oleh Dinas. Iya. Nah, kalau untuk manfaatnya masing-masing produk itu Pak seperti apa? Apa sih manfaat-manfaat dari CML yang bentuk sirup, bentuk bubuk, saraba, bisa di
1: sebenarnya ini kami kalau secara manfaat ya ini kan lebih fokus pada menghangatkan badan sebenarnya. Untuk imunitas.
0: Iya, okay.
1: Cuman kita bentuk varian ini supaya menyesuaikan dengan keadaan yang ada di Makassar sendiri. Dan masyarakatnya kan juga senang sama ini yang hangat-hangat, minuman yang hangat kayak jahe pada umumnya yang menjadikan semua bumbu masakan pun di Makassar masih tidak lupa menggunakan jahe. Gitu. Jadi sebenarnya sih kita hanya mengikuti apa yang menjadi tren di masyarakat. Kita implementasikan dalam bentuk produk dan lebih spesifik kepada bagaimana kita lebih praktis untuk mengkonsumsinya gitu.
0: Nah, kalau untuk penyajiannya setiap varian ini seperti apa Pak?
1: Kalau sirup ini ada takarannya di dalam ini apa namanya cara penyajian itu setiap 5 sendok makan, 1 cangkir ukuran yang biasanya kalau ada tamu, nah, gitu, seperti itu. Jadi ukurannya sekitar 100-200 ml lah, itu 5 sendok makan kalau untuk sirupnya. Tapi kalau di sasetnya sudah ada varian, sudah tinggal seduh saja. Kalau saset yang gitu. Kalau yang bentuk serbuk yang los, yang kemasan kayak ini 2 sendok makan 1 cangkir.
0: Okay.
1: Kalau yang sasetnya sudah tinggal seduh aja, tinggal sobek, tuang langsung cur, kan gitu kan? Okay. Seperti itu. Ini ya sama sih sebenarnya dengan yang lainnya. Sebenarnya beda varian-varian aja. Iya. Kalau kemasan semua saset ada yang bubuk, ada yang ini.
0: Okay.
1: Dan kebetulan perizinannya alhamdulillah sudah lengkap. Dari mulai PRT, halal, hakinya sudah ada.
0: Iya, jadi sangat aman untuk dikonsumsi.
1: Aman untuk dikonsumsi masyarakat.
0: Ya. Karena perizinan sudah lengkap ya, Pak. Nah, jadi sobat UMKM, pemirsa obrolan UMKM, CML itu terdiri dari sirup dan serbuk dan sangat cocok untuk dikonsumsi untuk semua masyarakat. Jadi bisa meningkatkan imunitas karena bahan dasarnya terbuat dari jahe
1: dan
0: rempah-rempah. Oke, Pak. Kalau untuk harganya, Pak, satu.
1: Kalau untuk harga sementara, harga dasar dari saya, harga dasar itu dari saya 20 untuk yang saset. Tapi kalau harga untuk toko varian masing-masing tergantung tokonya. Ada yang 225, ada yang mungkin ya budget mereka lah, saya kurang tahu. Paling minimal kalau ditukar harga 25 untuk yang box aset. Kalau yang
0: standing
1: pots kayak gini ini sama dengan sarabanya ini sekitar harga kalau enggak 40 ya 45.
0: Oke.
1: Okay. Kalau dari saya 35 harga per packs-nya.
0: Iya.
1: Nah, itu. Terus kalau untuk yang sirupnya yang ini itu sama harganya 35. Tapi harga jualnya bisa 40, bisa 45, tergantung dari tokonya masing-masing. Semua harga dasar dari saya itu ada 35, baik yang sirup maupun yang bentuk standing pots kayak begini. Itu sama harganya 35.
0: Jadi harganya mulai dari 20.000 sampai 35.000 itu sangat murah untuk
1: harga untuk reseller lah.
0: Oh, harga itu jadi open reseller juga ya, Pak?
1: Ya,
0: open reseller juga.
1: Jadi reseller tapi ada minimal pengambilan.
0: Oh, ada minimal pengambilan.
1: Kalau enggak ya 10 lah, 10 box kita kasih harga 35.
0: Oke. Okay. Jadi
1: yang apa? Sirup maupun yang ini, yang standing pot. Kalau yang ini sama Ji, 20, tapi minimal ambil 10.
0: Jadi kalau mau menjadi reseller dari produk CML itu bisa, harganya sangat terjangkau dengan minimal pengambilan 10 pieces, baik itu yang sirup maupun yang serbuk ya, Pak.
1: Jadi bisa tergantung, pokoknya per item tidak harus beli banyak variannya. Misalnya mau beli sarapan saja 10 itu minimal gitu, 10 gitu ya. Nanti kalau mau beli sirupnya, misalnya mau digabung ya, mau enggak cobanya 10.
0: Oke. Okay. Nah, untuk pembeliannya kan Pak ada, kita bisa beli melalui offline store maupun online store dan di reseller-reseller juga. Nah, di Kota Makassar sendiri yang menjual di beberapa titik itu bisa disampaikan ke pemirsa obrolan UMKM, sehingga kalau Pak Moon ini sibuk di mana mau dihubungi bisa langsung datang ke tokonya, Pak.
1: Oke. Untuk produk-produk CML ini yang tersebar tidak banyak sebenarnya, tapi ya cukup lumayan lah. Kami mengcover 2 hotel, yaitu Novotel sama Area Duta. Terus untuk toko oleh-olehnya di Bu Eli, toko oleh-oleh Bu Eli di Boulevard, Baji Pamai di Sombopu, sama toko oleh-oleh di Sombopu, sama Roti Daeng. Silakan mungkin para konsumen atau reseller untuk mendapatkan produk CML, silakan datang ke toko-toko yang saya sebutkan tadi, atau mungkin kalau mau nginap di hotel, hotel yang kami sebutkan tadi, Maria Duta sama Novotel.
0: Iya, jadi misalnya ada yang datang ke Makassar, ya, terus kondisi tubuhnya lagi kurang fit, bisa langsung pesan CML, langsung diseduh, langsung diminum, insyaallah. Insyaallah. Imunitasnya bisa
1: boleh kembali.
0: Boleh kembali. Oke, Pak. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Sejauh ini mulai dari tahun 2017 sampai di tahun 2023 melalui riset yang panjang, produk CML ini jatuh bangun apa yang Bapak Cak Mun rasakan dalam membangun sebuah usaha?
1: Sebenarnya kalau jatuh bangunnya sih hampir semua, sebenarnya untuk UKM sendiri kayak saya ini yang memang terkendala dari ini, awalan bukan alasan klasik sebenarnya, permodalan. Tapi bisa kita upayakanlah bagaimana permodalan yang dengan modal yang sedikit ini kita olah, kita bagaimana caranya paling tidak untuk mensupport ini harus kita jual cash. Kalau kita mengandalkan yang titip jual, kita juga susah. Makanya kita selalu keliling ke berbagai tempat, misalkan ke pada pameran kah, kalau memang diundang dari teman-teman dari mungkin dari dinas atau mewakil dinas, itu baru kita mempromosikan produk-produk kita. Untuk kesehariannya sih kita jual ke ini kantor-kantor. Ya kita nggak semua kantor langsung kita datangi dalam satu hari, nah, jadi mungkin satu hari ini ke kantor dinas perdagangan, perindustrian, koperasi, besok ke dinas pariwisata, nah gitu pokoknya, kerja sidas lah intinya, kami jualnya ke situ. Di samping itu supaya kita dapat ini kan apa, ya paling tidak ada promosi dari beliau-beliaunya kalau memang ada kegiatan keluar untuk bisa dibawa sebagai katakanlah mempromosikan produk CML bahwa kami adalah produk khas istilahnya yang dari Makassar.
0: Karena brandingnya oleh-oleh khas Makassar. Nah, jadi kita bercerita sedikit ke belakang ya, Pak. Di tahun 2019-2020 itu kan COVID ya. Nah, pasti Bapak Cak Mun juga merasakan bagaimana di tahun tersebut ada yang merasakan keuntungan, bukan keuntungan sih, lebih mendapatkan apa ya? Nilai plusnya karena berjualan produk seperti jahe yang banyak dibutuhkan pada saat itu, yang katanya bisa meningkatkan imunitas karena memang betul jahe itu untuk meningkatkan imunitas.
1: Memang sih waktu kemarin pas 2019 2020 dan kencang-kencang COVID, alhamdulillah omset dari CML naik 200%. Dari omset yang biasanya cuma sekitar 2 juta, 3 juta, waktu COVID itu bisa tembus sampai 6 juta ya, alhamdulillah. Tapi seiring waktu di toko-toko yang biasa jual, ya mungkin karena pemahaman masyarakat yang mungkin semakin ini, jadi ya sedikit berkurang, pasti agak ini tuh karena mungkin ada beberapa harga bahan baku yang mahal, naik, turun, naik, tidak stabil, sehingga ya itu yang mempengaruhi untuk tahun-tahun mulai tahun 2023 ini mulai terasa. Kalau tahun 2020, 2021 masih enggak, 2022 agak longgar. Nah, kami beralih pada ini, bukan beralih sebenarnya sih, jalan dua kaki. Tanda kutip, kita melakukan pendampingan sama ada istilahnya apa, program pendampingan dari Kementerian Agama. Ya kami masuk ke situ, jadi ya di samping sebagai pelaku usaha juga sebagai pendamping untuk sertifikasi halal self declare.
0: Tentunya itu membuat Bapak Cak Mun kurang berfokus sedikit ya. Tapi tidak apa-apa sih Pak, karena produk CML kan juga sudah alhamdulillah dipasarkan di beberapa tempat, tinggal bagaimana mempromosikan lebih besar. Nah, kalau harapannya Pak untuk CML itu sendiri?
1: Harapan kami CML ke depan adalah sebenarnya ingin menjadi market leadernya. Tapi ya sharing, harus sportif. Kalau menjadi market leader adalah supaya meningkatkan apa istilahnya produktivitas atau produksi harus ditingkatkan, karena dengan meningkatkan produksi otomatis juga meningkatkan omsetnya pastinya. Ya otomatis sementara ini saya jalan dua kaki ya harus seimbang. Jadi bagaimana juga kalau yang pendampingan ini ada programnya tertentu, tapi kalau usaha ini kan berkesinambungan terus menerus, sehingga saya tidak boleh melepaskan. Jadi harus lebih baik, lebih banyak, lebih bisa meningkatkan nanti harapan kami itu. Terus dari pemerintah memohon intinya perhatikan kami, tanda kutip ya, bukan berarti tidak ini, berilah ruang kalau memang produk kami bisa diajak pameran. Ya jangan lupa ingat JML.
0: Okay. Tapi selama ini dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, apa sih bentuk bantuan pendampingan yang Bapak?
1: Selama ini bentuk pendampingannya sih, kalau dari pendamping dinas, dari dinas langsung, bantu pendampingan itu langsung sharing saya, bukan nol dari nol, karena kan sebenarnya usaha ini kan sudah ada sebelum 2017. Yeah. Nah itu, jadi intinya ya kita mohon istilahnya kerjasama lah, intinya sharing session untuk dinas-dinas itu tadi membantu kami ya, diajak istilahnya pameran yang skup kecilnya kah atau skup besarnya. Tapi alhamdulillah sih tahun kemarin dan 2020 saya dapat itu dari Dinas Koperasi Kota, diajak ke Bandung untuk ikut pameran pariwisata, insya Allah. Nah,
0: jadi Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pernah mengundang dan mengajak berpartisipasi CML dalam pameran di Bandung. Kota Bandung itu sebagai bentuk wujud
1: pembinaannya,
0: penampingannya ya Pak. Nah, selain kita bisa berbelanja di offline store yang Bapak Cak Mun sudah sebutkan tadi, untuk pembelian online store misalnya, kalau para konsumen tidak bisa langsung berkunjung ke tempat itu, apakah bisa membeli secara online, Pak?
1: Bisa melalui online ya, melalui Facebook aja, DM atau di Instagram saya, itu aja.
0: Oke, kalau untuk Facebooknya Pak apa?
1: Facebooknya Cak Mun.
0: Cak Mun, oke. Okay. Jadi Facebooknya Cak Mun ya, nanti ditampilkan di
1: kalau Instagramnya ini. Itu Cak Mun strip bawah itu namanya apa? Nah, strip bawah. CML. Gitu. Jadi Cak Mun CML. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi Cak Mun CML, jangan lupa di follow juga kalau mau lihat produk-produk dari CML langsung saja follow. Ikuti Instagram, Facebooknya, dan tentunya berbelanja ya Pak ya.
1: Betul-betul, berbelanja tentunya, itu yang diharapkan.
0: Oke, Bapak Cak Mun, terima kasih atas waktunya Pak untuk hari ini. Semoga produk CML itu bisa maju, terus berkembang, dan bisa meningkatkan produksinya lebih besar lagi, seperti harapan Pak Cak Mun tadi. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih kepada pemirsa Obrolan UMKM telah setia menonton tayangan ini. Sampai ketemu, sampai jumpa dengan para pelaku-pelaku UKM di Kota Makassar. Dari saya, Ade Irma.
1: Dari saya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
3: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
2: What? Menyesal? Kenapa?
3: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan.
2: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian nggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Intermezzo.
6: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
7: Baik, Bu.
6: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
7: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
6: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
7: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
6: Ya, tuangkan santannya, toh.
7: Udah juga. Apalagi, Bu?
6: Kalau sudah, kasih salam.
8: Selamat pagi menjelang siang.
6: Lola Zala.
5: Intermezzo.

0: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh, yang penting

0: menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.

Kabar Papua jam 12. Pace-pace kakak ade, kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat.

mereka. Tari Wutu Kala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

macam-macam ya kagari dorang semua. Nah, di siang hari ini di dalam acara Galeri Musik Daerah Nusantara, Macita juga masih akan menemani ruang dengar macam-macam kagari dorang semua dengan beberapa informasi-informasi budaya dan juga tentu dengan tembang-tembang pop daerah Nusantara yang akan Macita hadirkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah, jadi selamat siang dulu untuk macam-macam kagari dorang semua yang di siang hari ini mungkin sedang menikmati makan siang ya. Nah, ini sudah waktunya istirahat, jangan sampai pacemace kakak adik dorang terlalu full untuk bekerja, lembur ya. Nah, terus pacemace dong lupa untuk makan. Nah, ini nanti akhirnya akan menyebabkan pacemace bisa kena kepada penyakit-penyakit lain ya, seperti sakit lambung dan sebagainya. Jadi pacemace dorang selamat menikmati makan siangnya ya, dan juga bagi yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas, jangan lupa untuk makan siang.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Mas Ceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi Sobat Budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu Sobat Budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini Sobat Budaya, Mas Ceta akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung ya Sobat Budaya. Nah, siapa sih yang gak kenal sama alat musik yang satu ini ya? Hanya dengan cara digoyangkan ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO ya. Bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kanguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, Sahabat Budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh deh, karena setiap keindahan coraknya, bahkan ya Sahabat Budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, Sahabat Budaya. Ini alat musik ansambel yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, Sahabat Budaya ya. Nah, sayangnya ya Sobat Budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya Sobat Budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka ya. Sayang sekali ya Sobat Budaya, kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi di Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini. Nah, lalu yang berikut ada tari saman, Sahabat Budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat.
Nah, itu ya sobat budaya, ya keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tari pendek pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura atau tempat ibadah umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi upacara selamat datang, meski tetap mengandung anasir yang sakral atau religius.
2: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.
3: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
4: Iya maaf ma.
5: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
4: Maaf, Pak Dira nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
7: Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
8: Buka!
9: Cerita pasien yang kabur?
10: Sudah banyak. Bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu. Tapi pas itu juga hujan-hujan, itu berjumlah 6 orang kabur. Kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ, manjat. Tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
7: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD Instalasi Jiwa di RSUD Tompulilato, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 15 pasien.
10: Totalnya sekarang itu 26.
11: Itu digabung apa?
10: Tidak. Kalau perempuan di sana 6 orang, kalau laki-laki 20 orang, dan itu pun dipisah. Yang kalau masih di dalam itu masih si rawang, masih mau kabur begitu masih rawang. Kalau di luar itu sudah aman-aman, sudah diisolasi.
7: RSUD Tompulilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tompulilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tompulilato.
11: Masih ada daftar antrian?
10: Sementara ini ada, tapi itu setiap wilayah puskesmas seluruh Gorontalo kan ada perawat, setiap puskes ada petugas jiwanya, jadi sambil ngantri sambil dikonsul baru minum obat kan. Jadi
7: memang sejak beroperasi tahun 2015 urusan daya tampung terbatas ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.
12: Ada kenapa aja?
10: Panas. Saya Ahmad Kalana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
7: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tompulilato. Dia bergabung di RSUD Tompulilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
10: Awal mulanya itu saat kita rapid test semua, jumlahnya itu sekitar 20-an, dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan, pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif itu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
7: Ahmad bercerita, 3 pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
10: Iya, pasti itu awal-awal itu pandemi, alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu, petugas itu hanya satu masker diwajibkan itu. Baru itu kalau sudah, jadi resikonya kita itu palingan di sini tinggi.
7: Atas temuan pasien reaktif itu, praktis, instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown. Sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat, dikarantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
10: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kah. Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi itu, sampai jam 5 saja. Mengabdi itu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes, jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini, jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sabar di jalan. Ya. Jadi itu ada kepuasan tersendiri untuk kita. Kalau suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh, betul-betul sudah sembuh dan sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu kalau pasien baru
13: seperti ini, ya
10: iya seperti ini baru, kalau baru kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru lepas, dia mau mukul, mau menyiram kita, sudah banyak. Dia mandi di toilet kan, jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah, dia siram saya air, lempar saya gayung begitu.
7: Ahmad sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tombolilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2015, rumah sakit ini sama sekali tidak memiliki dokter jiwa.
13: Ya, kalau ini Pak, boleh diceritakan, ini pasien yang merontak dari tadi ini?
10: Ini pas, ini kondisinya masih kemarin pas mau datang, sudah datang itu tak bisa dikendalikan, dia mau lari kabur, dia mau majak pagar, dan kita pun tidak bisa berbuat apa-apa, jadi kita mau ikat gitu, jadi harus begitu.
13: Nanti kalau misalnya Pak dia lapar atau haus, seperti apa nanti penanganannya Pak?
10: Kita sediakan minuman begitu, dan pasien pun kalau misalkan dia lapar, haus, dia meminta. Tapi kita
13: berapa lama Pak nanti evaluasinya kalau kita akan mulai?
10: Kita kalau pasien ini kita evaluasi untuk 1 minggu depan. Jika masih begitu, kita mau konsul sama dokter spesialis jiwa.
13: Tadi apakah datang? Awalnya,
10: indikasi awalnya itu riwayat dari keluarga itu, ini pernah dipukul sama temannya, dibully begitu. Jadi dia mungkin ada depresi, dikucilkan, dan muncul itu emosi yang tidak bisa dipendam dan langsung jadi stres.
13: Saya pasien dari mana Pak?
10: Ini dari Kota Gorontalo ini.
13: Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang kritis seperti ini, ketika ada kunjungan dokter, seperti apa perlakuannya?
10: Perlakuannya itu dokter itu langsung lihat baik kondisinya, bagaimana tanda-tanda vitalnya, normal semua, kalau normal ya baru berikan obat sesuai dokter yang
13: ini. Biasanya kalau mengamuk seperti ini akan melukai diri sendiri tidak?
10: Yo, kadang melukai diri sendiri, jadi begitu.
13: Seperti itu dia.
10: Iya.
13: Merasa terganggu.
10: Jadi kalau malam itu, kalau tidak belum mau tidur, kita mau konsul lagi sama dokter, ada tambahan obat. Iya, jadi kalau misalkan jam 9 teman-teman sudah tidur, kita kan terganggu juga. Jadi mau konsul ulang sama dokter.
13: Ini bisa jadi pemicu terhadap teman-teman lain yang tingkat depresinya.
10: Iya, bisa memicu ya. Bisa memicu.
7: Gorontalo adalah satu dari 8 provinsi di Indonesia yang belum memiliki rumah sakit jiwa. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah provinsi wajib menyediakan rumah sakit jiwa. Keberadaan instalasi kesehatan jiwa di RSUD Tombolelato ini terkesan hanya menutupi kewajiban pemerintah untuk membuat rumah sakit jiwa sesuai aturan yang berlaku.
10: Itu kan kalau pasien itu tingkatannya, kalau dirawat itu beda-beda. Ada yang satu minggu sudah dirantai, langsung subaikan. Ada yang dua hari. Gitu. Jadi tingkatannya beda-beda. Baru pasien itu beda-beda.
13: Ini menampung kemungkinan seluruh pasien ODGJ yang ada di Gorontalo, Pak?
10: Iya, semuanya di Gorontalo, di sini, antri.
7: Minimnya perhatian terhadap fasilitas dan tenaga pelayanan kesehatan jiwa, khususnya di daerah-daerah, akhirnya berdampak pada perlakuan diskriminatif dan tidak manusiawi kepada penderita gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari masih tingginya kasus ODGJ yang dipasung, dikurung di kandang hewan, korban kekerasan, hingga pelecehan seksual.

Pacemace Kekade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketoran Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura dan Macem-Macem masih bersama dengan Macita di sini di dalam acara Belajar Bahasa Daerah. Kali ini lagu-lagu pop Papua pilihan akan Macita hadirkan hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan juga kita akan belajar beberapa bahasa-bahasa daerah ya. Kita akan belajar bagaimana dialek-dialek ya. Kita juga akan belajar beberapa hal ya, baik itu melalui kita ke bahasa daerah di tanah Papua maupun yang ada di luar daerah Papua ya, se-Nusantara. Jadi macam-macam kakek editor semua, jangan pindah-pindah saluran radio ya, nanti Macita akan kembali lagi dengan beberapa informasi-informasi selepas tembang-tembang berikut ini.

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedratari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya. Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Tolong aku. Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena apa? Dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh apa inspirasi baru gitu,
1: betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Lalu siapa yang akan mengajarkannya? Yang akan mengajarkannya itu adalah orang-orang penggerak di situ, ya. Apa komunitas-komunitas adat, ya, komunitas setempat, para tokoh adat yang peduli dengan bahasa daerahnya gitu. Nah, ini adalah cara revitalisasi yang kami gerakan sekarang ini, dan ini baru pertama kali terjadi, ya, gitu.
1: Reformasi aja.
0: Ya, mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama, ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul, Pak.
0: Walaupun tahun ini kita baru terbatas hanya 38 bahasa, ya. Tapi daripada tidak, ya, ini sudah mulai baik nih lah, ya. Ada inisiatif 38 bahasa daerah di 12 provinsi.
1: Diperkirakan hasilnya akan terlihat setelah berapa tahun itu, Pak?
0: Nah, kalau prediksi berapa tahunnya agak susah, ya, karena tergantung nanti dilihatnya dari segi jumlah kah, jumlah penuturnya, atau apa?
1: Indikatornya gitu.
0: Indikatornya.
1: Ya?
0: Nah, kami menggunakan 5 indikator nih, ya. Indikator pertama itu tentu dari segi jumlah penutur, ya.
1: Okay.
0: Berapa banyak sih penutur yang menggunakan bahasa
1: dari sebelum
0: daerah
1: program itu dimulai dengan
0: betul
1: setelah berapa tahun itu dilihat.
0: Betul. Yang kedua, ada nggak nih pelajaran bahasa daerah ini yang kemudian kalau di sekolah jadi mulok, di masyarakat menjadi kegiatan masyarakat, gitu. Yang ketiga, itu berapa banyak guru yang ikut terlibat, gitu. Kalau di sekolah ya guru formal, ya, di sekolah. Kalau di masyarakat ya komunitas.
1: Tutor, gitu, ya, Pak.
0: Tutornya.
1: Ya.
0: Jadi berapa banyak yang kemudian bergerak, ikut bersama dengan kami. Ini yang akan kami lihat. Yang keempat, itu berapa banyak media, ya. Apakah itu media elektronik ataukah media cetak, gitu. Yang kemudian bertambah setelah adanya program ini.
1: Okay.
0: Ya. Misalnya ada program di koran gitu, ya, khusus ini untuk bahasa daerah.
1: Okay.
0: Di televisi ada siaran bahasa daerah, di radio ada siaran bahasa daerah. Itu yang keempat. Yang kelima, berapa banyak nih konten yang kemudian masuk ke dalam siaran-siaran elektronik ini? Apakah di YouTube, Siniar, atau di Facebook, atau di mana? Ini akan menjadi ukurannya. Jadi bukan hanya jumlah penutur, tapi intensitas penggunaan bahasa itu seberapa luas
1: di ruang publik, ya, Pak.
0: Di,
1: ya,
0: ruang publik, gitu. Bukan hanya di keluarga, gitu, maksud saya.
1: Baik, bukan hanya di ruang private, tapi
0: betul,
1: yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas, ya, Pak, ya. Oke,
0: gitu.
1: Seperti itu, ya, Pak, ya. Nanti baru bisa terlihat. Nah, lalu untuk makna revitalisasi bahasa daerah itu sendiri yang di Merdeka Belajar itu ada di episode 17, ya, Pak.
0: Betul.
1: Ya, itu sebenarnya apa, Pak, maknanya?
0: Maknanya itu adalah upaya kita untuk menghidup-hidupkan kembali, ya, kesadaran para penutur bahasa daerah tentang keunikan, tentang kekayaan bahasa daerah masing-masing gitu. Saya selalu menyebut, ya, dan ini saya banyak diskusi juga dengan Mas Menteri. Mas Menteri itu sangat progresif, ya, kalau ngurus yang seperti ini. Beliau mengatakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu kalau tidak mau mati harus dipakai, gitu. Jadi pendekatannya menjadi lebih dinamis, ya. Kalau dulu kan memproteksi saja, gitu, didokumentasikan saja sudah, gitu. Kalau sekarang enggak, gerakannya adalah gerakan menggunakan.
1: Oke.
0: Nah, kenapa? Karena kita punya pikiran, maknanya itu adalah ini harus dipandang bahasa itu adalah aset. Kalau aset, itu kan akan dipelihara, ya.
1: Betul.
0: Beda kalau misalnya menjadi beban, gitu. Kalau beban ya buang saja, tinggalkan saja. Tapi kalau aset, ya dipelihara. Baik itu sebagai aset yang tadi itu aset budaya, ataupun menjadi aset ekonomi, gitu. Jadi sebetulnya makna terdalam, ya, dari Merdeka Belajar episode ke-17 ini, revitalisasi bahasa daerah, adalah menyadarkan kembali para penutur bahasa daerah bahwa bahasa daerah itu sesuatu yang harus dijaga. Dia menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia, dan lebih dari itu adalah aset kita semua, gitu.
1: Kekayaan budaya bangsa, ya,
0: betul,
1: Pak, ya.
0: Betul.
1: Baik. Lalu menurut Bapak sendiri sebetulnya upaya pelestarian bahasa yang paling efektif itu sebenarnya apa, Pak? Karena kan kita seperti bekerja berkejaran dengan waktu ya Pak ya. Yeah. Tadi ada seperti yang data tadi itu 6 dinyatakan kritis. Nah, ini gimana agar yang 6 ini enggak keburu jadi punah akhirnya Pak gitu kan maksudnya. Kalau kelamaan yeah. takutnya keburu banyak ya. Punah gitu misalnya. Iya. Gitu ya, cara cepatnya ada. Seperti apa sih Pak? Yeah.
0: Memang namanya revitalisasi itu perlu waktu yang panjang ya. Okay. Tidak bisa seperti membalikan tangan gitu ya, dalam satu malam kita berhasil, oh ini sudah terrevitalisasi, itu tidak. Jalan terbaik itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penutur bahasa untuk menggunakannya. Jadi kita memfasilitasi. Tapi itu akan sangat bergantung kepada para penuturnya, mau apa enggak gitu, untuk direvitalisasi bahasanya. Pernah saya diskusi dengan tim dari di Badan Bahasa gitu ya. Kenapa kok bahasa ini, yang ini kok menurun penuturnya, yang ini menurun. Apa nggak bisa direvitalisasi gitu? Jawabannya sederhana. Mereka mengatakan, kami bukan tidak mau melakukan revitalisasi Pak. Kami sudah datang kepada mereka, kemudian kan ditanya dulu nih, bahasanya mau direvitalisasi apa enggak. Kalau mereka mengatakan, oke, kita revitalisasi misalnya seperti bahasa K gitu ya, di NTT gitu. Itu mereka langsung
1: bersedia
0: gitu. Kemudian bahasa rote ya, itu juga seperti itu, kami gerakan melalui sekolah. Nah, mereka bersemangat dan ini berhasil ya, ada menjadi mulok, ada semangat sekali gitu, pemerintah daerahnya, masyarakatnya gitu, penuturnya bertambah banyak. Ini sudah beberapa tahun ya, jauh sebelum saya menjadi kepala badan pun ini sudah dilakukan dan sekarang masih terus berlangsung itu di NTT itu. Tapi ada masyarakat yang kemudian sudah tidak fungsional lagi gini ya. Jadi mereka berpindah ke dalam bahasa yang baru. Yang tadi saya katakan migrasi ya, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti di Papua, di NTT, di Maluku itu. Mereka berpindah ke tempat lain. Karena dalam teori pelindungan bahasa, sebuah bahasa itu akan mudah direvitalisasi ketika jumlah penuturnya ada batas minimal sekitar 1000 orang.
1: Oh, ada batas minimalnya ya Pak.
0: Sementara di kita, ini penutur itu ada yang hanya puluhan, ada yang hanya ratusan gitu. Ini yang mempersulit situasi.
1: Tapi masih bisa kan Pak sebetulnya ya?
0: Bisa.
1: Cuma ya lebih sulit.
0: Ya, kalau misalnya mereka walaupun jumlahnya hanya 50-an atau 60 atau 100 gitu ya, ketika mereka ini sangat militan, ya, kayak mulai dari yang kecil ini, baru disampaikan kepada generasi berikutnya, gitu. Kalau memaksa orang lain yang tidak berbahasa daerah itu kan susah ya, misalnya satu dari kelompok bahasa A memaksa supaya ya kelompok B belajar bahasa A, itu kan tidak mungkin ya.
1: Susah.
0: Ya. Nah, ini yang generasi berikutnya nih, yang akan menjadi pengguna bahasa yang
1: diturunkan turun temurun itu tadi ya Pak ya.
0: Begitu.
1: Oke, baik Pak. Nah, terkait keterpakaiannya di kalangan generasi muda nih Pak. Menurut Bapak gimana ya Pak kiat agar siswa atau generasi muda ini merasa bangga dan merasa keren lah gitu ya jika menggunakan bahasa daerah, kan dari perbaikan dari sikap itu sendiri ya Pak ya terhadap bahasa daerah ini seperti apa ya Pak yang efektif ya?
0: Ya, bahasa itu bisa dianalogikan seperti pakaian, ya. Dia akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Kapan menggunakan piyama? Tidak mungkin kan dipakai ke undangan. Kapan kita memakai baju koko? Ya, tidak mungkin. Ya, misalnya dipakai untuk berenang, kan gitu ya. Nah, berbahasa pun seperti itu. Jadi kita mesti memberikan pemahaman kepada anak-anak muda. Kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Nah, ketika ini dikuasai, tiga bahasa ini, makanya Badan Bahasa kan punya trigatra ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Mari kita kuasai tiga-tiganya nih. Ya. Nah, ketika mau menggunakan bahasa daerah, pada kesempatan apa dia menggunakan bahasa daerah? Jadi ada tempat-tempatnya, ada konteks yang akan menentukan saya harus menggunakan bahasa ini. Gitu. Tidak mungkin menggunakan bahasa asing misalnya ketika kita berbelanja di pinggir jalan di kampung gitu ya, gitu. Nah, tadi seperti Mbak Fitri katakan, kalau misalnya bisa berbahasa daerah setempat, mm-hmm, bisa lebih murah. Iya, gitu, betul, kan? Pak. Gitu. Nah itu artinya secara kontekstual pas gitu.
1: Lalu yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak bagi para siswa atau semualah ya, sobat belajar juga yang sedang menonton dimanapun mereka berada di sini, agar makin termotivasi melestarikan bahasa daerah, tidak hanya mempelajarinya saja, tapi juga ya menggunakannya dalam keseharian kita sesuai konteksnya seperti Bapak bilang.
0: Ya, tadi saya sudah katakan ya beberapa fungsi dari bahasa daerah itu gitu. Nah, khusus untuk anak-anak ya yang di sekolah ini, mungkin yang SD, yang SMP gitu, atau mungkin yang di SMA, SMK gitu, yakinkanlah gitu ya diri kalian ini ya, para siswa, menguasai bahasa daerah itu akan menjadikan kita juga bilingual ya. Mm-hmm. Nah, itu artinya kekayaan sudah kita peroleh. Mm-hmm. Ya, berpikir kita bisa jauh lebih cepat. Ya, tidak akan jadi hambatan. Nah, ketika memandang itu sebagai sesuatu yang membahagiakan kita, maka semangat untuk mempelajarinya akan jauh lebih tinggi, mm-hmm, gitu kan, lebih kuat. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan aset tadi. Siapa tahu nanti ke depan itu bahasa daerah ini bisa menjadi alat untuk hidup kita, gitu. Betul. Bagian dari sesuatu yang memberikan kontribusi besar kepada perjalanan hidup kita.
1: Atau bernilai gitu, ekonomi juga ya Pak.
0: Bernilai
1: ya,
0: ekonomi. Sederhana saja bisa saya gambarkan kemarin ya. Mm-mm. Siapa yang mengira kemarin itu ada 3 anak SD dan SMP itu, hanya karena dia itu menjadi juara pidato, ya, mendongeng, atau baca puisi bahasa daerah, tiba-tiba bisa bicara langsung dengan Mas Menteri. Keren kan gitu, gak ada nyangka gitu. Anak-anak itu dibuat sangat kaget, loh beneran ini saya bisa bicara dengan Mas Menteri gitu. Loh kenyataannya iya gitu, dan Mas Menteri juga sangat antusias kelihatan gitu. Nah walaupun itu tidak bernilai ekonomi saat ini, tapi suatu saat itu kan menjadi, betul, bahan cerita, betul, gitu bagi dia.
1: Sebuah pengalaman berharga,
0: betul,
1: ya Pak.
0: Ada yang kemarin kita lakukan apa festival bahasa ibu ya, festival tunas bahasa ibu ini. Anak-anak yang menggunakan bahasa daerah itu kan yang para juara mendapatkan hadiah. Lumayan juga gitu, besar juga gitu. Nah dia mengunggah itu dalam media sosialnya, kemudian ternyata jadi bertambah nih ya, pengikutnya.
1: Followernya
0: gitu,
1: ya Pak.
0: Betul gitu. Jadi saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya, bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian.
1: Gitu. Keren banget Bapak. Terima kasih. Bapak Pak Aminuddin, terima kasih banyak ya Pak. Ini sungguh sangat menginspirasi kita semua, sobat belajar semua yang sedang menonton ya Pak, untuk bisa terus melestarikan dan menggunakan bahasa daerah ya Pak, dan kita juga tahu pelestariannya melalui program revitalisasi bahasa daerah tadi. Ya semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua ya Pak untuk bisa terus menggunakan bahasa daerah, karena kan merupakan aset bangsa ya Pak ya, yang harus terus dihargai dan diteruskan kepada anak cucu kita nantinya, gitu ya Pak ya.
0: Betul. Ya sebagai terakhir itu dari saya. Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang, suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya Pak ya.
0: Mari kita pelihara gitu.
1: Hilangnya bahasa daerah itu bisa jadi nanti kelamaan suku tersebut juga akan, betul, hilang juga ya Pak ya.
0: Identitasnya hilang.
1: Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak Fitri.
1: Iya.
0: Sukses terus.
1: Iya, terima kasih Bapak. Baik sobat belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kami @Dijen Paudik Dasmen. Saya Fitria Sari undur diri, selamat beraktivitas bagi sobat belajar semua, salam sehat dan salam berani belajar berubah.

Girang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan

Bagus. Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya, Pak ya. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dalam podcast di Jenpau Dikdas dan Dikmen bersama saya Fitria Sari. Sebelumnya kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif. Sobat Belajar, pripun kabare? Ba akabanyo? Napa habar? Apa kareba? Naragero telo? Nah, Sobat Belajar, tahu artinya? Betul sekali. Ungkapan-ungkapan tadi artinya apa kabar dalam berbagai bahasa daerah. Indonesia memiliki
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Baca-baca kakak Ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kitab Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
2: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: kepada papa dan mama tercinta. Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pak, Ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pak, Ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa COVID dan Mama COVID, tertanda Omikron.
1: Lah dalah piye to iki kok padha diem bae? Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke.
2: Masih di Ketram Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan, menginformasikan satu informasi tentang Masjid Roto Wijayan. Nah, Masjid Roto Wijayan ini merupakan saksi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Masjid Roto Wijayan ini dikenal juga dengan sebutan Masjid Keben, ya. Ini merupakan salah satu dari masjid milik Keraton Yogyakarta yang menjadi saksi sejarah pergerakan rakyat Yogyakarta dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk sejarah perkembangan Islam di Yogyakarta. Nah, terletak di depan pintu masuk gerbang Kemandungan Lor atau Keben di Roto Wijayan. Nah, Kadipaten Keraton Yogyakarta, masjid ini dibangun pada 2 April 1792 atau pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ini memiliki luas 500 meter persegi, ya, masjid yang didirikan dalam rangka memperingati Jumenengan Dalem atau penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini semula bernama Masjid Soronoto atau Suranata. Nah, nama tersebut diambil dari nama abdi dalem yang mengurusi dan merawat masjid di lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu Suranata. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1826, masjid ini juga digunakan untuk menyemayamkan jenazah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat yang merupakan putra kesayangan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, pengurus takmir Masjid Roto Wijayan mengatakan dalam kompleks masjid ini juga terdapat makam Kiai Driyoijoyo. Ini seorang abdi dalam yang bertugas memayungi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkudiningrat. Nah, yang tidak kalah menarik, sahabat budaya, Masjid Roto Wijayan ini juga merupakan saksi sejarah tertembaknya bahu komandan pasukan Inggris Kolonel Robert Rollo Gillespie, komandan pasukan Inggris yang menyerbu Keraton Yogyakarta dalam peristiwa Geger Sepehi. Nah, Geger Sepehi ini diambil dari Sepoy, ya, ini nama pasukan Inggris dari India. Nah, saat itu sekitar tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah, pasukan Inggris bersama pasukan Sepoy dan juga pasukan Mangkunegaran ini menyerang keraton untuk menggulingkan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini akhirnya menyerah dan keraton dijarah pasukan Inggris. Nah, dalam cerita juga diceritakan bahwa di barat itu bangunan masjid juga terdapat tugu jam yang dikenal dengan nama istilah ngejaman, ya. Jadi tugu jam ini merupakan persembahan masyarakat untuk Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bisa dilihat dari prasasti di bawahnya yang bertuliskan persembahan dari paguyuban para pegawai pemerintahan dan juga masyarakat Tionghoa. Nah, ini untuk memperingati penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tepat dua windu. Nah, tidak hanya itu, sahabat budaya, di sebelah tugu jam tersebut juga terdapat tetenger serangan umum 1 Maret 1949 yang merupakan penghormatan dan juga penghargaan pemerintah Indonesia atas kiprah dan gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, Dalam kesehariannya ini termasuk pada bulan Ramadan ya. Masjid Troto Wijayan ini aktif digunakan untuk kegiatan keagamaan seperti ibadah sholat, pengajian ya, lalu pembagian zakat serta pemotongan hewan kurban. Nah, salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta menceritakan ya, di situ mereka ya secara rutin melakukan sholat di Masjid Troto Wijayan pada saat sedang tugas piket. Nah, selain itu masih kental dengan budaya Jawa, masjid yang sudah berumur 230 tahun itu juga punya arsitektur ciri khas warna bangunan maupun suasana khas Keraton Yogyakarta.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sederet tari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: Masih di Kitaran Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya. Walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya. Saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya. Atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua, atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, Sahabat Budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2.000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia Sahabat Budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini Sahabat Budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya Sahabat Budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia Sahabat Budaya, tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya Sahabat Budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Bunda F selalu memberikan semangat untuk kami. Dia juga mengajarkan kami bagaimana membaca cerita dengan penuh ekspresi sesuai cerita yang kita baca. Bunda F juga selalu membagi ilmu kepada kami.
1: Saya Maria Mae Florencia Pati, orang tua dari anak-anak sahabat Sukacita. Tentang seriusnya Bunda F, saya tahu persis dari awal beliau untuk bisa membuat literasi dikenal oleh anak-anak. Buku sangat sedikit, tapi Bunda F sangat konsentrasi sekali dan melihat anak-anak sangat bahagia untuk datang ke rumahnya setiap hari membaca buku. Itulah yang menyebabkan ia untuk lebih sering meminta bantuan donasi buku kepada teman-temannya supaya bisa terus meningkatkan usaha Rumah Baca Sukacita.
2: Tapi hujannya belum berhenti. Hujan semakin deras. Hari pertama hujan.
3: Berada bersama anak-anak, saya dituntut untuk menjadi seseorang yang mereka sukai. Jadi saya hadir untuk memberikan kesan nyaman kepada mereka. Sangat berat itu saya alami awal-awal. Tetapi karena anak-anak tidak pernah memberikan penilaian kita secara fisik, secara apapun yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, hal ini menjadi hal yang menyenangkan. Menjadi ibu sekalipun bukan buat anak kandung saya sendiri, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Yang menjawab keinginan saya ini adalah para suster SMCJ, kemudian hadir

ketika anak-anak datang untuk meminjam buku. Saya memutuskan untuk memulai yang saya sebut pertama sebagai rak baca, karena bukunya sangat terbatas. Ketika saya sudah bertemu dengan teman-teman orang-orang pegiat-pegiat literasi itu, buku-buku mulai berdatangan, lalu saya beri nama rak baca berubah menjadi Rumah Baca Sukacita. Nama saya Evelyn Asliasare.

Demokrasi bersama anak-anak itu adalah impian saya sejak dahulu. Jadi saya gemar membaca, saya mengalami pengalaman ketika sangat sulit sekali menemukan buku-buku bacaan. Selalu punya bahan bacaan itu datang dari tetangga sebelah rumah. Dan saya merasakan bahwa membaca buku itu hal yang hebat sekali. Kita tahu banyak hal. Saya kalau sudah punya uang banyak, saya mau beli banyak buku. Buku itu saya taruh di rumah supaya anak-anak bisa datang baca semau mereka, kapanpun mereka mau, kapanpun mereka butuh. Yang paling terpindah keluar.

mengucapkan selamat hari ibu. Ibu itu bukan tentang siapa yang merahimi dan melahirkanmu. Ibu itu juga orang yang mencintaimu dan menerima dirimu apa adanya.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mulai dah dia, mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus, mau diapain?
2: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
3: Itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
3: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
2: Oh,
3: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow. Heboh.
3: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
4: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
5: Ini pokoknya, ini yang pernah nyukur hukumnya lah. Kayak kita ini pemersaan, nah, anu ada.
6: Sosok mereka

0: Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
1: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Ammatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu, karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang nitip. Terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga. Ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutan rakyat. Jadi hutan rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutan rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Ammatoa. Kalau memang hutan keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
0: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Kabel, dalam program perjalanan Rompak Suara Budaya Nusantara. Rompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sumbawat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphone-nya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, dulu bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjalanan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat, tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta, dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Iya. Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Okay. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Okay. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Oke, okay. Kak Jo, habar dokasa?
2: Lahalah batu, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Innofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang main sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget.
2: Betul.
3: Ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja
2: betul
3: nih yang
2: beda. Betul. Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
2: Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh gitu.
3: Oh komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Kak Rima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh, jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke siap, tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya Kak Rima. Dan sekarang silakan Kak Rima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi kita ngobrolin tema kita di hari ini yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Kak Rima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Ulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah.
3: Itu kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak. Dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada. Dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih.
3: Iya,
5: jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate saja, tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Oke, okay. Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera, jauh ya. Kalau Kakak Ulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate, oh sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja Kakak Sandi?
5: Oke, baik, untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boetang kurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng, ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orange.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
5: Oh, Pantai Castella.
3: Pertama kali di.
4: Iya.
3: Jadi Pantai kalau Castella memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapel Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang abet orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wow.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja buat tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cengeng-cengeng dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan
3: ya. Oke. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu Boy Tampurung, Kak.
5: Boy Tampurung.
4: Boy Tampurung itu.
3: Boy Tampurung ya. Yeah. Jadi sahabat budaya bingung nih, Boy Tampurung nih apa nih. Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan Boy Tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Iya, jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar
4: bola.
3: Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Ya,
3: bagi rata.
4: Ya.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
5: Iya.
3: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya yang kayak yang mungkin gitu. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar
4: masih mau main lagi
3: ya. Jadinya anak emas ya,
5: ya betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya bukan ya, tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota satu orang berarti biasanya kemana aja jadi ya kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya kalau mengumpulkan anak-anak ini ya otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya.
3: Oke, konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan kami apa sih namanya Bu kayak patungan gitu.
3: Oh.
4: Iya. Terus gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari campur sama es batu sama air. Jangan
3: sebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya karena juga kami menyediakan snack juga ya Bu.
4: Iya
3: gitu. Dan tadi saya dipanggil Ibu.
5: Oh iya.
3: Jadi seperti itu ya. Yeah. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke. Okay. Jadi selama ini antusiasme anak-anak maupun kasih kita tempat bermain.
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main ke sini mau mainkan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya rame-rame kok nyanyi-nyanyi gitu kan biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado iya. Eskado
4: iya,
3: gitu
4: betul
3: kan. Bye bye cici-cici.
4: Iya. Jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu terus mereka tertarik dari situ mulai tuh permainan itu dulu setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke. Okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh sama permainan apa sih sebutannya pengacara. Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, yeah.
3: Jadi bermain sambil belajar. Yeah. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya? Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini...
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tombololo ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngadir. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan sekitar 65 anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada, Bu. Iya, karena pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami yang mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan.
3: Oke. Okay. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget.
5: Iya.
3: Yeah. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin kayaknya saya belum tahu permainan ini. Jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh, pernah.
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh kue tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada.
3: Okay. Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya.
3: Mungkin
2: Karima,
3: sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya, kalau untuk 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, dong, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, gratis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Serta budaya Nusantara dalam program perjalanan perempat suara budaya Nusantara.
2: Perempat FM suara budaya Nusantara, pembesar RRI, pendengar perempat, balik lagi ya kita di siaran perjalanan kita di siang hari ini bersama perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di perempat Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak
3: sudah
2: bunyi
3: tuh. Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima. Ulang sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her kabar Lukasa?
4: Kabar Lala Baten.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, saya pertanyaan Puan ini silakan.
4: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Suba Jo jawab Jo Suba itu salam Ternate.
3: Iya. Belum
4: ada Ternate. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin dia.
3: Iya dong.
4: Iya jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Jo.
4: Iya ke kaulan sama Kak Sandi ya. Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget, apalagi boy.
3: Boy tempurung.
4: Nanti kalau boy tempurung itu, nah bagian apa? Siapa yang susung itu? Nanti kalau kenal bolam dikatakan mati gitu. Nah gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini, apalagi mereka pusa itu tarik karet baru
3: empat kali juga.
4: Mereka pusing juga itu, ya, tengah-tengah juga itu paling bermain penuh itu, bermain itu. Jadi tidak bisa lima etak pun bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu. Dia punya tingkat keberapa? Kalau itu garis berarti dikatakan apa salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu karena ini kan sudah pengaruh dengan kita larang di semua HP dan macam-macam yang mana ini. Jadi dia punya caranya apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP itu HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan terkenal ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak tidak terlalu fokus di apa pegang HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher. Silakan. Kakak Wulan dan
3: siapa
2: juga
3: nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Susupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Korang datang dari rantau serindu Karima Melati yang
3: lagi
6: di sana.
3: Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa daerah tetap aja. Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Wang Jojo.
2: Iya,
6: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulandari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Selamat. Assalamualaikum. Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah enggak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan. Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang sumber ya kak ulang sama tanya. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karya lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini kan? Apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki, Gaba-Gaba begitu ya. Kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang asli melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang taruh sumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya pokoknya. Saya kasih pantun, pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini kakak Rima, waktunya. Kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, teman-teman begini. Mas pergi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya. Pokoknya sutur lopu. Barang semua, abah saudara. Terima kasih Kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Jaegu ya.
3: Langsung ya.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya. Kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igopan-pajilo.
5: Iya.
3: Terus jilo itu kan kelapa ya, kelapa ternatinya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya.
3: Yeah.
5: Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkalileng dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali juga. Itu
3: lompat pusa itu
5: iya.
3: Kan
5: yeah.
3: Jadi siapa yang menang itu kalau udah sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
5: Yeah,
3: oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa yeah, dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk buah tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15 sampai 20 kelapa.
5: Iya.
7: Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Gitu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu kalau tidak
5: ya paling sering sih kami
3: sering batu yang agak besar
5: agak besarnya
3: ya. Oke, ada lagi Kak Jo boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya.
3: Oke,
2: Karima.
3: Siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, Assalamualaikum Karima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih. Jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica.
8: Aku tadi ketemu Bang
3: Jo, kita pasti
8: tadi angkat. Bagi-bagi sih, madesin juga.
3: Sudah mi mandre?
8: Apa?
3: Sudah mi mandre?
8: Sudah mi.
3: Oke, pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
8: Aku tadi mau telepon ke sini, tapi nggak diangkat, jadi pindah lagi ke
3: terima. Oke, soalnya itu ya.
8: Itu dong gantian dong, angkat teleponnya, dari Adi dan di sana, gitu. Kita katanya aja teleponnya. Bang Jo, halo ke...
3: Iya?
8: Aku nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya? Domikado.
3: Domikado
8: itu. Kalau boleh tahu, yang mana itu? Putus, aku nggak suka permainan itu.
3: Oh, Domikado, oke.
8: Okay. Kalau di sini kan sebentar lagi, masuk di 17 Agustus ini. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main, apa namanya tuh, main bola kasti. Ada di sini, di itu, di yang pernah tuh diperlombakan gitu. Terus ada namanya... Kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya itu kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Jalan kaki pakai bambu.
8: Misalnya Nisa, anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu permainan tradisional?
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi ya.
3: Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8 sampai 10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini?
3: Saling itu ya, ditindih.
5: Iya.
2: Ditumpuk.
5: Terus kita nyanyi tuh do mikado eska. Nanti di akhir
3: sampai tri ya kan?
5: Iya, sampai akhir lagu.
3: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
5: Iya. Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
3: Gitu. Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
5: Tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya. Biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukumannya yang cukup berat juga gitu.
3: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini ada pesan WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda. Kayak gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Ya, syukur doku-doku, assalam dari Mamalin Daitris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya, dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Kasih juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan pertama ya,
3: tadi dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi, itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Ya,
3: oke. Kemudian rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi?
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endor juga tidak apa-apa. Ya, kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu penting sih.
3: Karena memang di internet ini UMKM-nya cukup banyak.
5: Iya,
3: cukup. Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Karim.
3: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Ngoni, untuk bergabung di Torang via line telepon di kesempatan sore ini. Tapi Karima juga punya pertanyaan ya, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau Boy Tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
5: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung.
3: Karena saya salah satu korban gitu.
5: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos saja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Lecet juga.
3: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu ya, kan? Tidak. Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
5: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
3: Oke, secara tradisional pula ya, Kak Jo.
5: Mungkin seperti itu.
2: Siap, dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Ulan, dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh untuk ke sana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga? Gimana?
7: Ya, kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasa dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
3: Itu tiketnya masuk ke tempat tiket wisata masuk, ya.
2: Terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu ya. Karima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, closing statement dari teman-teman volunteer lapang warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Karima.
3: Iya, baik. Silakan Kak Wulan, posting statement-nya.
5: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
3: Oke, Kak Sandi silakan.
7: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga, dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
3: ingin merindukan, ya.
7: Merindukan permainan-permainan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan.
2: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
5: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan.
2: Itu digabung atau Lapang ada warisan. Pisah?
5: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang underscore atau Lapang titik?
5: Lapang, bentar saya lihat dulu.
2: Boleh.
5: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
3: spasi gitu.
5: Iya, cuman spasi.
2: Oh, spasi. Oh itu ya. Untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini dan juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RNet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya. Walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Surabaya, Surakarta.

Terima kasih Kakak Ade. Lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli Asei dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau Asei. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonais dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pace-pace kakak Ritorang semua, Ritorang kembali lagi di Ritorang punya Suara Budaya Papua, program Mampat Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas tadi pace-pace kakak Ritorang semua sudah mengikuti siaran berjaringan ya dari Perempat RRI Jakarta, yakni Suara Budaya Nusantara. Nah, pace-pace kakak Ritorang semua, dalam acara Teras Budaya di sore hari ini, Mace akan hadirkan beberapa informasi-informasi budaya Papua dan juga tembang-tembang pop-pop pilihan yang akan Mace hadirkan ke ruang dengar pace-pace hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dulu bagi pace-pace kakak Ritorang semua yang mungkin sore hari ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin ada yang baru bangun ya. Biasanya tuh ada tuh yang punya kebiasaan tidur siang, terus baru bangun ya, terus baru saja putar FM 89,3 MHz, atau yang baru saja mungkin kasih menyala HP, terus dia buka aplikasi RRI Digital ya, terus dia buka Perempat Jayapura. Nah, masih dengan Mace di sini. Selamat sore saja untuk semuanya. Selamat beraktivitas juga untuk Mace-Mace, KKD, orang semua yang masih beraktivitas seperti Mace Ita, dan juga selamat bersantai bersama-sama dengan keluarga. Biasanya kalau di teras ya, kita kalau duduk-duduk di teras itu pasti ada penganan-penganannya ya, ada teh ya, terus ada pisang goreng misalnya ya, enak sekali pace-pace ya. Dan sambil pace-pace dorang menikmati sore pace-pace dorang bersama dengan keluarga atau yang sedang beraktivitas, Mace itu temani pace-pace kakak dorang semua di sore hari ini.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, Sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan Sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan Sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya Sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal-usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam Sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan Sireu ini adalah sebagai alat tukar, ya. Jadi memang Sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu, ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu, ya. Jadi memang Sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu Sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si Sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin, ya. Jadi selain sebagai busana tradisional, Sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi Sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif Sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, Sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih di kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majeta akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Nah, jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu ondofolo atau itu dia kepala suku atau kotelo, dan juga yobu yoholom ya, atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang, yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm, ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Siapa yang tidak kenal dengan Taman Nasional Wastro Merauke yang unik dan memiliki banyak flora dan fauna? Taman Nasional Wastro Merauke merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia. Selain letaknya berbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini, Taman Nasional Wastro juga memiliki flora dan fauna yang menakjubkan. Terdapat 80 jenis mamalia, 403 spesies burung, 72 jenis ikan, dan 21 jenis reptil. Di Taman Nasional Wastro juga terdapat padang savana dan ratusan jenis pohon yang mungkin tidak terdapat di taman nasional lainnya di Indonesia. Secara tradisional, kawasan Taman Nasional Wastro merupakan kawasan adat bagi masyarakat asli yang telah turun-temurun mendiami kawasan ini. Ada 10 kampung di kawasan Taman Nasional Wastro, yakni Kampung Wastro, Rawa Biru, Yang Gandur, Sota, Erambu Torai, Po Kuler, Onggaya, Tomer Tomerau, dan Kampung Kondo yang didiami 4 suku besar yakni suku Kanum, Marin, Yenan, dan suku Marori Mengei yang masih kuat memegang teguh nilai-nilai budaya tradisional. Berbagai potensi alam juga terdapat di dalam Taman Nasional Wastro Merauke. Salah satunya pohon minyak kayu putih yang bisa dijadikan pundi-pundi pendapatan masyarakat. Pohon minyak kayu putih tumbuh di seluruh wilayah Taman Nasional Wastro. Penyulingan minyak kayu putih sudah lama dilakukan masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok penyulingan di Kampung Wastro, Rawa Biru, Sota, dan Kampung Yang Gandur. Koordinator kelompok penyulingan minyak kayu putih di Kampung Yang Gandur, Safrinus Sangra, mengungkapkan kelompoknya telah melakukan penyulingan lebih dari 20 tahun. Selama ini penyulingan minyak kayu putih dilakukan secara tradisional karena dalam kawasan Taman Nasional Wastro memiliki aturan khusus yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Kekurangan alat penyulingan, ketersediaan air yang minim saat musim kemarau tidak membuat Safrianus Sangra dan kawan-kawan putus asa. Yang terpenting adalah pekerjaan penyulingan minyak kayu putih sebagai sumber kehidupan dan masa depan keluarga mereka dengan tidak mengabaikan kearifan lokal. Sekretaris Kampung Yang Gandur Jaiman mengatakan, permasalahan kekurangan alat penyulingan dan minimnya ketersediaan air saat musim kemarau bukanlah kendala yang berarti. Namun yang menjadi perhatian adalah sistem pemasaran yang masih mengalami hambatan dan perlu dicari solusi, mengingat Kampung Yang Gandur merupakan kampung yang banyak memproduksi minyak kayu putih dibandingkan kampung lainnya di distrik Sota.
6: Kalau peralatan, kita pertama dikasih bantuan dari Perindakop, terus dari situ kita minta bantuan lagi dari dinas sosial. Sekarang masyarakat masih bingung mau jualnya kemana. Ya kadang-kadang ada juga yang datang beli di kampung, Nah, kita jualnya per liternya 120 per liter. Nah, sekarang ada beberapa kendala lagi, termasuk di apa, rumah penyulingan. Ada yang rumahnya belum bagus.
7: Rumah produksi ya?
6: Ya, rumah produksi minyak kayu putih belum bagus. Kalau peralatan ya, mereka masih membutuhkan. Ada juga yang membutuhkan ya. Karena kadang-kadang di satu alat itu ada yang sampai 3-4 kakak pagi. Jadi kalau ada bantuan peralatan ya kita tinggal atur saja bagaimana. Berarti banyak rusak-rusak. Kalau harapan saya ya mungkin bisa lihat, karena produksi paling terbanyak akhirnya kampung yang gandul. Harapan saya kalau bisa ya mungkin pemerintah Kabupaten Merauke bisa cari jalan bagaimana supaya kita punya hasil minyak ini yang mungkin bisa dapat pasaran yang lebih bagus, harga juga lebih bagus begitu. Selama ini balai taman kemarin sudah ada satu alat, tetapi alatnya dibuat tanpa koordinasi ke kita. Akhirnya alat itu tidak terpakai karena antara dia punya ketelnya sama penutupnya tidak cocok. Ya, penyesuaian dengan alat yang lama.
5: Pengelolaan sumber daya alam di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, baik tumbuhan maupun perburuan, tidak sama dengan pengelolaan di luar Taman Nasional, karena ada aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Dan pengelolaannya hanya bisa dilakukan oleh masyarakat adat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur Merauke. Kepala Balai Taman Nasional Wasur Merauke Yarman Kadir mengungkapkan, sebelum dibentuk dan ditetapkan sebagai Taman Nasional Wasur Merauke oleh pemerintah, sudah ada masyarakat lokal dari 4 suku yang sejak awal melakukan interaksi langsung dengan alam, seperti perburuan liar dan perladangan. Dikatakan Taman Nasional Wasur dibagi dalam 4 zona, yakni zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona khusus untuk mengakomodir masyarakat adat yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Wasur, termasuk dalam pengelolaan minyak kayu putih.
7: Sebelum Taman Nasional ini dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah atau ditetapkan oleh pemerintah,

0: Berapa zona yang kita buat sini? Pertama zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan. Zona pemanfaatan kita larikan kemana? Untuk wisata itu.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih dalam acara Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, siapa sih yang tidak mengenal musik dangdut? Macam-macam kata dia orang semua. Jenis musik lagu ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di Indonesia. Nah, selain itu, penggemar musik dangdut ini tidak hanya dari kalangan orang tua saja, tapi sekarang-sekarang juga anak-anak muda banyak ya yang menjadi penggemar musik dangdut. Jadi musik dangdut ini merupakan perpaduan musik lokal khas Indonesia dengan musik film dari India dan juga Malaysia serta musik rock barat. Nah, perpaduan gaya ini digunakan pertama kali di Jakarta sekitar akhir tahun 1960-an. Nah, kemudian gaya ini mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an serta 1980-an. Nah, mengutip dari Ensiklopedia Britannica, musik dangdut muncul pada abad ke-20. Nah, bermula dari keinginan musisi muda Indonesia untuk membuat musik modern yang menarik berbagai kalangan. Nah, dilansir dari situs Institut Teknologi Padang, musik dangdut ini lahir dari pengaruh musik India dalam film-film Bollywood yang berjudul Boneka India, itu sekitar tahun 1950-an. Jadi film Bollywood ini sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Nah, secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh musik India, musik dangdut juga dipengaruhi oleh musik Arab, khususnya pada bagian cengkok serta harmonisasi nadanya. Nah, pada 1970 hingga 1980, musik dangdut ini menjadi primadona genre musik yang sangat diminati oleh warga Indonesia. Jadi awalnya kisah dalam lagu dangdut berangkat dari kisah-kisah romantis, tapi semakin lama musik dangdut ini juga turut membahas berbagai isu sosial serta mengajak pendengar untuk senantiasa mengingat ajaran agama Islam. Nah, Rhoma Irama ini merupakan salah satu sosok yang mempopulerkan dangdut hingga ia dijuluki sebagai Raja Dangdut. Nah, ketenaran musik dangdut ini pernah membuat musik ini dilarang pemerintah untuk disiarkan di radio serta televisi pemerintah. Jadi pada 1990-an, pemerintah menganggap kalau musik merupakan salah satu lambang penting dalam pembangunan Indonesia serta menghilangkan batasan yang mungkin pernah ada sebelumnya. Walau sekarang ini ketenaran musik dangdut itu tidak seheboh-heboh yang dulu, tetapi ya musik dangdut ini masih sangat digemari. Nah, ini tidak hanya oleh masyarakat Indonesia saja, tapi juga oleh masyarakat internasional ya. Nah, selain Rhoma Irama, ada musisi-musisi dangdut legendaris lainnya ya, sebut saja seperti Elvy Sukaisih, Meggy Z, Cha-Cha Handika, Mansyur S ya, Evi Tamala, Ida Laila, Iis Dahlia, juga ada Ikke Nurjana, ada Inul Daratista ya, sampai Via Valen dan juga Nela Karisma ya, dan juga masih banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang lainnya. Nah, itu dia pacem-pacem kakak dia orang semua. Nah, Macita bacakan komentar pacem-pacem dulu ya yang sudah ada di media sosial kita di Facebook tentang lagu dangdut apa sih yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada dari Sylvia Prayitno dari Lampung. Nah, kopi dangdut Macita. Nah, lagunya sudah lintas generasi sampai sekarang. Nah, lalu ada Brahma Koso di Banjarmasin. Nah, dangdut lawas misalnya lagunya almarhum Meggy Z, Cha-Cha Handika atau Muksin Alatas, juga Hamdan ATT ya. Nah, judul-judul lagunya ya seperti misalnya Jandaku, Gubuk Bambu, Tembok Derita, Sepiring Berdua. Nah, ini lagu-lagu yang dulu pernah saya mainkan waktu saya masih menjadi gitaris cabutannya orkes. Wah, ternyata Brahma Koso ini dulunya juga pernah jadi pemain gitar ya untuk orkes ya, seperti itu. Oke, nanti Mbak Jita masih akan kembali lagi masih dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan Pace Mace kakak dan jerang semua dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Nah, genre musik dangdut paling banyak diminati masyarakat Indonesia itu karena apa? Karena liriknya tuh relate banget dengan kehidupan sehari-hari, ya. Nah, lirik-lirik lagu dangdut itu, ya, itu bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara yang ternyata itu bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, hasil survei skala survei Indonesia atau SSI yang dilakukan pada tahun 2022, musik dangdut itu merupakan genre yang paling disukai masyarakat Indonesia dengan presentasi tertinggi yakni 58,1%. Nah, selanjutnya di posisi kedua ada musik pop 31,3%, disusul dengan musik daerah 3,9%, musik roncong 2,6%, musik kasidah atau religi 1,2%, lalu jazz 0,4%, dan juga yang terakhir ada rock, ya, 0,3%. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sekarang ini jadi idola, sebut saja Happy Asmara, Yeni Inka, bahkan Denny Caknan, ini turut merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Nah, liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama kenapa anak-anak muda sekarang lebih senang juga, ya, senang mendengarkan lagu-lagu dangdut. Nah, terpantau trending musik di YouTube, ya, itu paling banyak dihiasi oleh genre lagu dangdut. Nah, contohnya misalnya ada judul Jajalen Aku, ya, dari album Kalih Welasku milik Denny Caknan yang trending nomor 3, ya, bahkan mendapatkan berjuta penonton. Padahal pada saat diunggah itu langsung mendapatkan 1 juta penonton dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, disusul juga ada yang namanya lagu yang judulnya Sanes dari Guyon Waton featuring Denny Caknan. Nah, ini juga ditonton bahkan berjuta-juta kali, ya. Lalu ada lagu yang berjudul Cinta Tak Direstui yang dinyanyikan oleh Sinta Arsinta featuring David Chandra yang trending di saat itu di YouTube di trending nomor 8 dan mendapatkan jumlah viewers, ya, beribu-ribu, ya. Lalu ada juga Happy Asmara dengan judul lagunya Gustiku Lolos, ya. Ini juga mendapatkan viewers ribuan, ya, ketika pertama kali lagu ini muncul. Nah, selain di YouTube, ya, media-media sosial lainnya seperti Instagram maupun TikTok, ini musik dangdut rame-rame digunakan sebagai background reel, ya. Bahkan, ya, lagu Sial, ya, yang genrenya tuh pop, ya, miliknya Mahalini yang di TikTok itu akhirnya populer dengan aransemen dangdut yang akhirnya banyak di cover oleh banyak pihak. Nah, kalau dilihat di audio reel Instagram, ya, setidaknya ada lebih dari 50 ribu orang yang menggunakan background Sial aransemen dangdut untuk video yang diunggah, ya. Lalu ada juga lagu Rungkat, ya, ini sukses, ya, digunakan oleh kurang lebih 60 ribu reel, ya, di Instagram, sehingga lagu-lagu dangdut ini sekarang itu berjejal menghiasi berbagai media sosial. Nah, itu dia, ya. Kembali Maceta baca komentar Pace-Mace kakek dan dorang semua. Topik kita di hari ini, ya, tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang. Nah, ini ada Dustin Timberlake di Batam. Ya, oke, Dustin, ya. Nah, Pengemis Cinta yang dinyanyikan oleh Joni Iskandar. Nah, lagu dangdut ini menurut saya sempurna karena ketika mendengar hentakan kendangnya, ya, langsung pengen stage dive, ya, alias joget. Nah, lalu dari Ovan Zainuddin di Palangkaraya, kalau menurut saya Setangkai Bunga Padi dari Santo Hoki juga merupakan lagu dangdut yang melegenda. Nah, lalu ada Sinta Kristanti di Pontianak, ya. Lagu-lagu dangdut yang melegenda menurut saya ada Kopi Dangdut, Dua Kursi, Sayang, Oplosan, Bojogalak, ya, Cendol Dawet, Cidro, Bang Jono, Brondong Tua, Sakit Gigi. Nah, ini bisa dibilang my top 10 sih, ya. Intinya yang bisa sekalian bisa buat saya teriak-teriak dan bisa pol-polan keluarin energi. Ya, itu dia, ya. Jadi ada 10 top
lagu dangdut versinya Sinta Kristante ya. Lalu ada dari Budi Suhendra di Jakarta ya. Kalau menurut saya lagunya Bang Haji Roma Irama, Mansur S, Imam S Arifin, Megi Z, Rita Sugiarto, Evi Tamala, Elvi Sukaisi dan semua dangdut old school menurut saya mayoritas bagus dan melegenda. Lalu dari Syafrudin Huta Galung di Wayana, nah ada lagu tema Asian Games 2018 ya, saya lupa judulnya, Macita yang dinyanyikan Via Valen itu loh. Nah itu berkualitas dunia karena di cover ke berbagai bahasa. Itu menurut saya kalau lagu dangdut yang menjadi legenda. Nah oke okay, ya. Macita masih akan kembali lagi dengan topik kita di hari ini tentang lagu dangdut apa yang menurut kamu melegenda dari dulu sampai sekarang.

Macam-macam gagal di dalam semua, terasa ya kita punya kebersamaan ya dari pukul 11 tadi siang ya sampai di saat ini sudah akan berakhir ya, dan sebentar lagi akan pukul 18. Jadi macam-macam kakak di dalam semua, Macita pamit undur diri dari ruang dengar macam-macam kakak di dalam semua. Terima kasih atas kebersamaannya bersama dengan kita orang, dan kita orang jumpa lagi nanti ya di lain waktu. Selamat sore untuk semuanya dan wanyambe.

Aceh-Aceh, kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan wor. Pada prosesi wor, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang mempertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace Mace KKD dorang semua, kali ini Mace Ta punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti Pace Mace KKD dorang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, Pace Mace KKD dorang semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Mace Ta punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Pace Ta adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, distrik Jayapura Selatan ya. Pace Mace KKD dorang semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah ya. Juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut, itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimak 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi Pace Mace kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi Pace Mace KKD dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin karena memang ya ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pace-mace dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya, apalagi dingin banget ya di situ. Mace itu belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mace itu, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak dorang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya. Jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak adik orang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak-adik orang semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu. Di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-mace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa pace-mace kakak adik orang semua telusuri ya. Tapi nanti ya, Mace akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat 7 tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mbak Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.

0: 2 yang Pro 4 yang menemani pecah-pecah kakak adik dong semua sobat budaya di suasana malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.31 menit waktunya nih siapin bersama Cien yang bakal nemenin kamu ya hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi budaya dan informasi lainnya pastinya. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini terus di frekuensi 89.30 di Info Budaya dan Nusantara.
1: Info Budaya.

Danau Sentani. Inilah salah satu landscape alam terindah Indonesia yang berada di Papua. Danau Sentani merupakan danau terbesar di Provinsi Papua dengan luas sekitar 9.360 hektar dan berada pada ketinggian 75 meter dari kedalaman laut. Terletak di Kabupaten Jayapura. Danau ini dikelilingi 21 pulau kecil yang indah dan menyokong 24 desa yang bertengger di sekitarnya dengan orang-orang yang ramah dan kreatif pencipta kerajinan tangan terbaik di Papua. Danau Sentani ibarat kolam air hijau raksasa yang dikelilingi perbukitan dan dirangkul pegunungan siklop. Danau yang juga merupakan rumah bagi setidaknya 33 jenis ikan yang hampir separuhnya adalah asli danau tersebut. Rumah panggung dengan kolam dan jaring penangkap ikan adalah pemandangan umum di danau ini. Salah satu pulau di tengah Danau Sentani dipercaya masyarakat setempat menyimpan tulang tertua nenek moyang orang Papua, yaitu terletak di Pulau Asei. Bahkan tulang tertua tersebut menjadikan Pulau Asei dipercaya sebagai pusat pertemuan antara nenek moyang suku-suku asli Sentani dengan para imigran dari kepulauan Melanesia. Selain menyuguhkan keindahan yang elok, Danau Sentani juga memiliki ikatan sejarah dengan Perang Dunia Kedua, di mana dahulu merupakan tempat pelatihan untuk pendaratan pesawat amfibi. Landasan ini dibangun oleh tentara pendudukan Jepang yang kemudian diambil alih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat tahun 1944 di bawah pimpinan Jenderal MacArthur.

Oke, baca baca kakek Radio semua, masih di Ketompo Suara Budaya program 4 RRI Jepura, dan masih bersama Cina di suasana malam hari ini. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18 lebih 40 waktu Indonesia Timur dalam program acara Pace atau Pariwisata Cendrawasi. Kali ini Macena pengen ngasih satu informasi ya, informasi wisata buat kamu semua. Mungkin ada dari kamu mungkin yang sudah tahu ataupun sudah pernah berkunjung ke tempat ini, salah satu tempat yang lagi sangat hits ya di kalangan anak muda saat ini, itu ada yang namanya Danau Mileyoka, atau lebih sering disebut atau ditulis sebagai Milei Kampung Yoka. Ini merujuk pada salah satu spot wisata alam di tepian Danau Sentani ya, yang terletak di Kampung Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Nah, buat pacem-pacem kakak ade dong ya, sobat budaya yang mau berkunjung ke Danau Milei ini ya. Ini lokasi atau buat aksesnya ini terletak di Kampung Wisata Yoka. Kawasan ini berada di dekat wilayah adat Port Numbai. Nah, lokasinya ini juga cukup strategis ya, pacem-pacem kakak ade dong semua, karena ini dekat dengan area kampus Uncen juga, sehingga ini mudah diakses ya dari pusat kota Jayapura maupun dari Kabupaten Jayapura. Jadi buat kamu sobat budaya, buat kamu yang tinggal di Sentani atau enggak tinggal di kota Jayapura, di Wena, AB dan sekitarnya, akses menuju jalan ke Danau Milei Yoka ini sangatlah mudah ya, dan jalan juga bagus kok ya, walaupun ada beberapa gundukan-gundukan ya, tapi overall jalannya mulus ya. Nah, untuk daya tarik utamanya sendiri, Danau Milei Yoka ini menawarkan pemandangan panorama air Danau Sentani yang tenang ya, dengan latar belakang perbukitan hijau yang asri. Nah, tempat ini juga sering menjadi spot berfoto, bersantai di dermaga kayu, ataupun menikmati matahari terbenam atau sunset ya. Dan akhir-akhir ini juga kan sunset lagi bagus-bagusnya ya, pacem-pacem kakak ade dong. Jadi kamu kalau lagi mau cari sunset ataupun mau mandi-mandi di dermaga ya, nah, macamnya saranin buat ke Danau Milei Yoka ini, karena emang lagi hype-hype banget ya buat anak-anak muda saat ini ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau menghabiskan waktu bareng teman-teman habis pulang kampus gitu, mau nyanset ya, nyanset di Yoka ya, nah, macamnya saranin buat kamu ke Danau Milei Yoka. Nah, untuk ke sana per orangnya cukup membayar Rp5.000 ya, untuk satu orangnya. Terus juga kalau kalian mau mandi, kalau kamu nggak bisa berenang ya, ataupun mau pakai apa namanya, beneng gitu ya, pakai ban itu, nah itu kalian cukup mengeluarkan uang sebesar Rp10.000. Jadi itu yo, jadi salah satu apa ya, rekomendasi ya buat macam-macam kakak ade dong yang mungkin bingung mau menghabiskan weekend pastinya nantinya ya. Nah, bisa nih, karena ini akhir-akhirnya juga lagi rame-rame banget. Kalau kamu mau datang, emang harus datang lebih awal ya, apalagi kalau mau dekat-dekat sore hari itu emang udah rame sih ya, karena orang-orang juga ada yang pada mancing dan ada yang pada mandi-mandi di sana.

0: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.
1: Tepok-tepok jadi apa? Prok-prok-prok tolong dibantu ya.
2: Wah, kertasnya jadi kelinci. Hebat Pak Tarjo. Aku minta sulap lagi dong.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Aku mau pemilu besok tetap aman dan damai. Gak ada kerusuhan dan keributan, Pak.
1: Wah, kalau itu ya Pak Tarjo gak bisa sendirian. Itu bukan sulap, tapi kesadaran bersama dari masyarakat kita untuk mewujudkan pemilu yang aman dan damai, pemilu yang tertib tanpa

acara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Maja Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Buat budaya dimanapun kamu berada ya. Dan buat kami yang lagi berapa aja di malam hari ini, lagi bersantai bersama keluarga menikmati malam Senin ini ya. Ini jadi Senin pertama ya di bulan Agustus ini. Di program acara perempat spesial kali ini, Macara pengen ngasih beberapa informasi-informasi spesial juga buat kamu ya. Di kutip dari laman rri.co.id mengenai beberapa informasi budaya. Kita lihat kali ya, kira-kira di tanggal 3 Agustus ini memperingati apa aja sih?

Berbagai momentum tersebut juga mengingatkan masyarakat terhadap nilai kemanusiaan, kesehatan, dan identitas bangsa. Setiap peringatan ini juga memiliki latar belakang sejarah yang berbeda-beda. Nah, baca-baca kakak dedung semua, berikut ini

Congenital lymphomatous overgrowth, vascular malformation, epidermal nevi, dan juga skeletal anomalies. Jadi penyakit ini tuh disebabkan oleh mutasi gen PIK3CA ketika janin berkembang di dalam kandungan. Nah, penderitanya nih mengalami pertumbuhan jaringan lemak yang tidak normal ya, serta tidak proporsional. Nah, kondisi tersebut juga bisa disertai dengan kelainan pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga tulang belakang. Nah, karena jumlah penderitanya ini sangat sedikit, ya informasi mengenai sindrom ini tuh juga masih terbatas. Nah, kampanye global tersebut ini juga mendorong riset medis dan juga dukungan bagi penyintas beserta keluarganya.

Lanjut lagi, baca-baca kakak ade dong semua. Dari Kepulauan Solomon, untuk tanggal 3 Agustus ini diperingati sebagai Hari Provinsi Makira Ulawa. So, hari tersebut ini menjadi perayaan identitas daerah ya, sekaligus hari libur.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan

Di Appenbeieren. Nah, ini Appenbeieren ini adalah ritual injak batu panas. Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Appenbeieren ini, ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak, ya. Ini adalah sebenarnya Appenbeieren ini merupakan salah satu tarian, ya. Nah, ini tarian yang memiliki unsur magis, ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Nah, jadi Appen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan Beieren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu, ya. Biasa juga kita sebut sebagai bara pen, ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Appenbeieren ini, ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama, ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak, ya, dan juga itu tidak akan melukai karena katanya konon yang melakukan ritual Appenbeieren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Appenbeieren juga ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Appenbeieren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat, ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno, ya. Jadi memang Appenbeieren ini adalah salah satu tarian khas, ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya, ya, seperti itu. Nah, Appenbeieren ini, ya, merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu, ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Appenbeieren ini, ya, sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017, ya, seperti itu, pacem-pacem kakak itu orang semua. Jadi ritual dari satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor, ya, ini adalah ritual Appenbeieren ini, ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen, ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Appenbeieren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Appenbeieren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas itu sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar, ya, kurang lebih selama 4 jam, ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok, ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Appenbeieren ini akan memulai aksinya, ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari, ya, tarian Worobeyuser diiringi dengan tifa, ya. Ini menandakan dimulainya ritual Appenbeieren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian

duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara, lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan, ya, mantranya namanya Nino-Nino tadi, ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia, ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas, ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujinya semakin banyak, ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Jadi kayak gimana gitu ya. Kalau kita perhatikan seksama, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia macam-macam kakak di dorong semua informasi tentang Appenbeieren, ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

0: Kang Bici, kayak yang pop yaudah.
1: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, kayak sambelan 20.
2: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Intermezzo. Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
4: Boten enten, Mas.
3: Ah, tahu saya pakai santan pun tak apa-apa.
4: Loh, sampun telas, Mas.
3: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
4: Aduh, dasar wong edian.
3: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
5: Intermezzo.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 20. Mace-mace kata Ade, Sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: bulan.
1: Woi,
0: karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sa ini Pulau Roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Yang bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketumpung anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: aduledo eh. Ini tuh satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Klandu, Nusa Baa, Nusa Lelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalai rusa.
1: Tenang, Sandi Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong sudah sampai di Nusa Dengka. Sonde mungkin toh katong pulang kembali kampung di tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu saya di hutan saya hingga nao di Lopak Loi Lavo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu, terserah lusa. Yang pasti, beta sonde mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Dubulai. Sonde salah tuh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Duduk di sana tuh.
1: Di mana, di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok? Itu. Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kita tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Apa?
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat toh.
2: Dapat toh.
1: Itu si bilang apa sih kena?
0: Dapat toh, Dubula. Weh, ini Dubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Dubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Dubula.

0: Selamat pagi, Pak Saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong semua ganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, karmana? Mardu dolo kok? Oh iya, beta du sumone, terus itu pun kawan, Tio Dangga.
0: Beta dubula, ini bepung saudara, aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan. Mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Iya. Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seng usah malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah oh. Ada makan ma, beta tanya. Ini barang yang katong ada pakai makan nih, dia pun nama apa?
2: Oh, sonde apa-apa. Katong kan saling bakasih tahu toh. Ini piring, terus ada mangkok untuk taruh makan, terus ini gelas nih untuk taruh air kok katong minum. Terus ini pisau katong pakai untuk bisa potong sayur, potong ayam atau potong apa kok.
3: Oh, terus yang saudara dong pakai ini apa? Bagus eh. Soalnya sama yang ke katong pake.
1: Ini dia pun nama kain atau selimut. Ini dari kapas, terus ditenun jadi benang. Habis itu benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih katong pun saudara perempuan di katong pun kampung.
0: Awi, hebat eh. Kalau begitu nah, saudara dong kasih tahu katong dulu dia pun cara buat, terus cara pakai ini barang dong, supaya katong juga bisa kasih tahu katong pun orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara dong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh. Kok karmana?
1: Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa sadi ini pula? Pasti katong kasih tahu.

Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.

0: Papa, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong pun To'o Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'o Ndubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dua pung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata supaya semua dapat. Terus waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih hebat sekali.
3: Terus hebat apa?
4: Dong tuh hebat karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah, ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua, terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To'o Aduledo dan Ndubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok, dong dua akan ajar bapak, mama, saudara-saudara semua di pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju!
2: Iya, bapak, mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak!
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lai. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, yeah. Bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti, ya. Semua harus babantu.
3: Iya.
5: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Ndubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Majeta akan hadirkan informasi tentang wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua. Jadi, Sahabat Budaya, secara administrasi, Papua dan Papua Barat beserta juga dengan Papua New Guinea itu berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah budaya yang memiliki kesamaan dan ciri khas tersendiri. Ya, bahkan, ya, Sahabat Budaya, pembagian batas-batas sesuai wilayah adat itu sudah berlangsung turun-temurun. Nah, ada pula pembagian wilayah menurut tanah-tanah adat atau batas wilayah adat. Nah, pembagian berdasarkan budaya dari beberapa penelitian antropolog barat, ya, seperti H.G. Held di tahun 1079 tentang kultur provinsi, ya, atau provinsi kebudayaan, juga dari A.A. Gerbrands tahun 1979 tentang wilayah gaya seni, ya, serta informasi tertulis berdasarkan pengalaman empiris dan institusi kultural. Nah, dalam buku Aspek dan Prospek Seni Budaya Papua tahun 1983 terbitan Biro Kesejahteraan Provinsi Irian Jaya dengan editor adalah Don Alflasi, ini cenderung mengelompokkan budaya Papua atas 9 budaya. Nah, pengelompokan 9 budaya ini, ya, antara lain yang pertama adalah wilayah budaya Sairere. Nah, yang masuk dalam wilayah budaya Sairere itu adalah budaya Biak Numfor, lalu Biak Numfor dan juga Supiori, lalu ada budaya Yapen Waropen, juga ada budaya Kurudu Kayu Puri dan juga budaya Wandamen Wamesa. Nah, yang kedua adalah wilayah budaya Kepala Burung Bomberai. Nah, daerah yang masuk dalam wilayah budaya Kepala Burung Bomberai ini adalah budaya Arfak Manikion, lalu budaya Raja Ampat, ya, budaya Toror, budaya Ogit Inan Sawatar, budaya Onim Fatagar, dan budaya Etna Arguni. Nah, lalu yang ketiga, wilayah budaya Pantai Selatan. Nah, daerah yang masuk wilayah Pantai Selatan ini meliputi budaya Asmat Mimika, budaya Muyu Mandobo, dan juga Malin Kimam. Nah, lalu yang keempat, wilayah budaya Orokolo. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah budaya Orokolo ini adalah budaya Torres Kaiwa, budaya Waya Wawombe, budaya Inawarapuran, dan juga budaya Motu. Nah, yang kelima adalah wilayah budaya Huon. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Huon adalah budaya Markham Morobe, juga budaya Orokaifa, dan budaya Masin Trobrian. Nah, yang keenam, wilayah budaya Kepulauan Melanesia. Nah, daerah yang termasuk dalam wilayah Kepulauan Melanesia ini adalah budaya Kepulauan Bismarck, budaya Solomon New Hebrides, ya, atau Vanuatu, budaya Fiji, dan juga budaya New Caledonia. Nah, yang berikut, ya, atau yang ketujuh adalah wilayah budaya Sepik. Nah, daerah yang termasuk wilayah budaya Sepik adalah budaya Sepik, budaya Keram, dan budaya Ramo. Yang kedelapan adalah budaya Davon Soro, ya, dan daerah yang termasuk di wilayah ini adalah Senetage Vanimo, ya, juga budaya Sentani Tanah Merah, budaya Arsonimboran, dan juga budaya Sarmi Membramo. Nah, yang kesembilan adalah budaya Pegunungan Tengah. Nah, di daerah ini adalah budaya Paniai Baliem, budaya Goroka Cimbu, dan juga budaya Anga. Nah, itu dia Sahabat Budaya. Lalu ada 5 budaya Papua yang terdapat di Papua dan Papua Barat, ya. Nah, ini adalah 5 wilayah budaya, antara lain budaya Sairere, budaya Kepala Burung Bomberai, wilayah Pantai Selatan, wilayah budaya Davon Soro, dan budaya Pegunungan Tengah. Jadi orang Papua juga dibagi menurut batas-batas suku yang ada, dan terdapat 7 wilayah adat. Nah, ini juga perlu kita tahu, ya, Sahabat Budaya. Yang pertama, ya, wilayah adat 1 adalah wilayah adat Mamta. Itu terdapat sebanyak 86 suku dan berada di bagian utara Jayapura sampai dengan Mambramo.
Lalu wilayah adat kedua Sairei, ya, ini meliputi 31 suku di Teluk Cendrawasih, yakni Biak, Yapen Waropen, sampai dengan di Yeretuar, ya, ini wilayah adat kedua atau Saireri. Lalu wilayah adat yang ketiga, yakni Bomberai, ini membawahi sekitar 52 suku yang berada di Kepala Burung dan berbatasan di selatan Fakfak dan Bintuni, termasuk Manokwari dan juga Sorong. Nah, lalu wilayah adat keempat atau Domberai, itu terdapat sebanyak 18 suku, termasuk wilayah Fakfak, Teluk Arguni, ya, atau Kaimana, dan berbatasan di sebelah utara Teluk Bintuni, wilayah adat Bomberai. Nah, lalu wilayah adat yang kelima adalah wilayah adat Animha yang membawahi sekitar 29 suku berada di selatan Papua. Nah, wilayah adat keenam, ya, atau Lapago, ini sebanyak 19 suku berbatasan dengan selatan Animha dan barat wilayah Mepago. Sedangkan wilayah adat ketujuh atau Mepago, ini terdapat sekitar 13 suku. Nah, itu dia sobat budaya, wilayah-wilayah budaya dan juga wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya

0: Masih di Kita Rampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, masih dengan rumah adat di tanah Papua. Tadi Mas Cita sudah hadirkan informasi yang lainnya, ya ada rumah rumsram, juga ada rumah kariwari, rumah wamai, rumah hunila, ya rumah ebei, dan juga rumah honai. Nah, sekarang yang akan Mas Cita hadirkan informasinya adalah tentang rumah pohon, ya. Jadi bukan rumah pohon biasa yang kita bayangkan seperti di film-film, ya. Jadi rumah pohon yang dimaksudkan ini terdapat di suku Korowai, ya. Jadi mereka berada di pedalaman, ya, dan mereka juga punya rumah adat yang unik, ya. Nah, menyesuaikan dengan kondisi alam mereka, jadi rumah adat mereka itu dibuat di atas dahan pohon yang letaknya itu pada ketinggian 15 sampai 50 meter, ya. Jadi yang takut sama ketinggian, ya, itu memang perlu berpikir ulang untuk mau coba-coba naik, ya, rumah pohon ini, ya. Jadi ancaman serangan binatang buas, ya, dan juga makhluk gaib yang jahat bernama Laleo. Nah, ini yang memaksa suku Korowai untuk berpikir bagaimana caranya dapat berlindung dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan tersebut. Nah, perlu macam-macam orang ketahui, ya, Laleo ini merupakan makhluk jahat yang diyakini itu mempunyai bentuk seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari, ya. Jadi jangan membayangkan zombie, ya. Nah, ya. Jadi suku Korowai percaya, ya, semakin tinggi rumah mereka, maka semakin aman mereka dari gangguan roh jahat, ya. Lalu bagaimana caranya orang-orang dari suku Korowai ini keluar masuk ke dalam rumah tersebut, ya? Tidak ada pilihan lain, ya, selain memanjat pohon tersebut, karena memang tidak disediakan tangga, ya. Jadi harus dipanjat, ya. Jadi macam-macam orang juga jangan membayangkan gimana angkat kursinya, gimana angkat, enggak, tidak ada. Tidak ada di dalam rumah dari suku Korowai ini, ya. Rumahnya benar-benar alami, ya, benar-benar tidak ada yang harus dibawa ke sana, ya, karena memang rumah pohon ini, ya, digunakan memang untuk tempat tinggal dan juga untuk menjauhi dari ancaman-ancaman tersebut. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya rumah kaki seribu, ya. Nah, rumah kaki seribu ini adanya di suku Arfak, ya, yang ada di Kabupaten Manokwari. Nah, mereka yang punya rumah adat ini, ya, dijuluki dengan nama rumah kaki seribu karena rumah ini punya tiang penyangga di bawah rumah dalam jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi memang kalau kita lihat, ya, sekilas itu mirip seperti hewan kaki seribu, ya, karena seperti itu, ya. Kata seribu ini juga dianggap sudah dapat mewakili dari arti kata banyak itu. Nah, luas rumah ini sekitar 8 kali 6 meter dengan ketinggian 1 sampai 1,5 meter dari permukaan tanah. Nah, dengan ketinggian tersebut, rumah ini dianggap aman dari serangan hewan buas. Nah, untuk mengurangi hawa dingin yang mengelilingi daerah setempat, rumah ini disiasati tidak memiliki jendela, sehingga udara itu hanya dapat masuk melalui pintu, ya. Nah, jenis rumah ini adalah rumah panggung yang khas dengan corak di Manokwari. Nah, rumah ini juga biasanya disebut dengan Mot Aki Aksa atau Ikoje, ya, dalam bahasa lokal dan bahasa suku Arfak. Nah, rumah ini juga, ya, diupayakan, ya, dengan tempat yang tentu saja dipenuhi dengan hewan buas, ya, sehingga rumah ini punya tiang rumah yang cukup banyak, ya, dan juga agak tinggi, ya. Jadi seperti rumah pohon di suku Korowai, tapi tidak setinggi suku Korowai juga punya rumah, ya. Mereka bangun di atas pohon, tapi yang kalau rumah dari suku Arfak, yakni rumah kaki seribu, masih dibangun di darat tetapi ditinggikan, ya, seperti itu. Nah, lalu ada rumah Jeu. Nah, rumah Jeu ini dimiliki oleh suku Asmat, ya. Jadi Rumah jauh ini berupa rumah panggung yang berbentuk persegi panjang yang luasnya 10 x 15 meter. Nah, rumah ini sama sekali tidak menggunakan paku sebagai penghubung antar kayunya, dan kayu-kayunya ini hanya dihubungkan oleh akar-akar rotan pilihan. Nah, rumah ini hanya boleh ditinggali oleh laki-laki yang belum menikah. Jadi anak laki-laki yang belum 10 tahun dan perempuan itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah ini, ya, sehingga rumah ini bisa juga kita kenal kayak macam apa ya, rumah bujang begitu, ya. Nah, di dalam rumah ini, ya, rumah jauh ini, para lelaki bujang itu akan belajar banyak hal dari bujang yang lebih senior maupun laki-laki yang sudah berkeluarga. Nah, apa saja mereka pelajari? Mereka belajar bagaimana caranya mengolah sumber daya yang ada di Merauke, ya, mengembangkan keterampilan pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, dan juga menyanyi. Nah, tidak hanya itu, ya, rumah ini juga sering digunakan untuk bermusyawarah tentang urusan kehidupan warga, ya, bisa juga dipakai untuk mendamaikan perselisihan antar warga, bahkan juga bisa dipakai untuk perencanaan pesta adat, rapat adat, perdamaian perang, ya, bahkan untuk penyelenggaraan upacara-upacara adat. Ya, menarik ya, macam-macam ya, kakak adik dorang semua, bahasan mengenai rumah adat di tanah Papua, ya, seperti itu macam-macam. Jadi ada beberapa rumah-rumah adat yang ada di tanah Papua yang sudah Macita hadirkan ke Rondengar macam-macam kakak adik dorang semua.
1: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
2: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
3: Oh, okay.
1: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
2: Oh, okay, mantap.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan Sobat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang mumi ya, mumi. Jadi Sobat Budaya, kalau Sobat Budaya berkunjung ke Papua, terutama ke daerah pegunungan tengah ya, di daerah Wamena sana, nah kurang lengkap rasanya kalau Sobat Budaya tidak berkunjung ke distrik Kurulu. Nah, di distrik Kurulu ini ya, pesona alam hingga sejarahnya itu punya daya tarik tersendiri ya, dan juga tentu saja ini bisa menambah pengalaman yang tidak terlupakan bagi Sobat Budaya. Nah, jadi ketika Sobat Budaya jalan-jalan ke distrik Kurulu di Kabupaten Jayawijaya ya, di sini ya ada ditemukan sebuah hal menarik yang tidak ada di tempat lain ya. Karena di distrik Kurulu ini mereka ya, masyarakat di sana menyimpan mumi. Nah, kalau selama ini kita tahunya kalau mumi itu asalnya dari Mesir ya biasanya ya. Tapi di Papua, terutama di distrik Kurulu, ini mereka juga memiliki tradisi tradisi membalsamkan sebuah mumi atau membalsamkan seorang mumi. Nah, Sobat Budaya, di distrik Kurulu ini ya, ini dihuni oleh suku Dani yang punya adat ya. Mereka yang punya adat menyimpan mumi. Jadi setidaknya di sini ada 6 mumi yang dikenal hingga saat ini. Nah, mumi bernama Wimotok Mabel ini yang paling menarik perhatian pengunjung karena beliau itu merupakan leluhur suku Dani, tepatnya generasi ketujuh suku Dani. Nah, nama Wim itu berarti perang, Motok itu adalah pemimpin, dan Mabel itu adalah nama individu mumi. Nah, jadi sekitar ratusan tahun silam, Wimotok Mabel ini merupakan panglima perang yang paling disegani. Nah, usia mumi pemimpin perang ini kurang lebih ya mungkin sekitar 300-an tahun ya. Nah, itu dihitung dari jumlah tali ya yang ada di lehernya yang ditambah setiap tahun dan berganti. Nah, dari cerita sejarah masyarakat setempat ya, sosok Wimotok Mabel ini sebelum meninggal dunia ini meminta jasadnya untuk diawetkan. Nah, tujuannya itu agar Wimotok Mabel ini tidak hilang dari ingatan penduduk, dan ini menjadi bukti sejarah perkembangan suku Dani. Nah, menariknya Sobat Budaya, mumi Wimotok Mabel ini tidak hanya mampu menceritakan sejarah ya, tapi juga dapat dikatakan ini menjadi pembawa kesejahteraan di distrik ya. Nah, terlebih ya karena semakin banyak minat turis yang mengunjungi distrik Kurulu ya. Jadi bukan hanya punya sejarah, tapi dia juga mendatangkan omset ya tersendiri bagi masyarakat suku Dani yang ada di distrik Kurulu. Nah, berbeda dengan mumi yang di Mesir yang diberi pengawet lalu dililitkan dengan kain kanvas, nah mumi di distrik Kurulu ini dibaluri dengan lemak babi yang kemudian diasapkan. Nah, proses mumifikasinya ini memakan waktu kurang lebih 200 hari pengasapan setelah upacara apako. Nah, ini upacara meninggalnya seseorang yang akan dijadikan mumi. Nah, ini sebagai catatan di Sobat Budaya ya, tidak semua jasad yang meninggal itu bisa dijadikan mumi. Nah, biasanya itu hanya sosok-sosok yang paling berpengaruh seperti kepala suku dan juga panglima perang. Nah, ini ya alasan mumi selalu dihadirkan pada setiap upacara maupun pesta ya, karena mumi ini dipercaya bisa mendatangkan kesuburan dan juga kebahagiaan. Nah, masyarakat yang ada di distrik Kurulu ini ya mengandalkan uang dari pengunjung yang datang ya. Jadi kalau satu grup biasanya membayar sekitar 300 ribu rupiah untuk dapat melihat dan mengambil gambar Wimotok Mabel. Nah, itu boleh ambil gambar sepuasnya ya sahabat budaya. Nah, ini tidak hanya menyaksikan mumi juga sahabat budaya. Nah, pengunjung atau wisatawan juga bisa memborong souvenir asli hasil kerajinan tangan penduduk distrik Kurulu yang dipajang di pojok halaman. Nah, itu akan berbaris berbagai macam souvenir seperti koteka berbagai jenis ya, ada noken, juga kalung, gelang dan juga beragam kerajinan tangan lainnya. Nah, harganya juga bervariasi ya sahabat budaya. Nah, untuk mencapai distrik Kurulu sendiri itu dapat ditempuh dengan angkutan umum ya. Di sana di Wamena sana ada ya trayeknya Wamena Kurulu dengan jarak tempuh itu sekitar 20 km atau berkisar sekitar 25 menit perjalanan ya. Kalau punya kendaraan pribadi juga lebih bagus ya, bisa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai distrik Kurulu ini.

0: lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
2: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau, cuy.
4: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
3: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Terkenal ini ya, terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Jadi berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya, rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran. Mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya, langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pace-mace orang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut pace-pace dorang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus. Ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya, yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang gak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah macita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya, salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap. Ya, jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui. Ya, jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran, ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap. Ya, jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu, ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama, ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di dari tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya. Ya, jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah. Ya, jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pacemace kakek diorang semua ketika berkunjung ke Biak ya. Nah, jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa macam itu? Kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacemace dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pacemace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama, dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya, supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya, dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi tidak heran kalau Pace-Mace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya tuh harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoy, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau Pace-Mace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya, sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi, lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau Pace-Mace orang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Mace itu temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Mace Ita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya, di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Nah, karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, ah Macita masa sih bener nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu. Gitu ya, banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan ya. Jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya ya. Pace-Mace bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar ya. Cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis, khas seafood segar, dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Ya, jadi memang ya Pak Cemace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua, ya ini membuat kita tuh, ya terutama yang ada di luar Papua, itu memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik. Ya, memang nggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang nggak boleh dilewatkan. Ya, jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
2: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
1: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
2: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
1: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
2: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya?
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rampung Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang sejarah musik keroncong. Nah, musik keroncong ini merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan budaya barat serta timur. Jadi genre musik ini cukup digemari oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk awal mula kepopuleran musik keroncong ini pada awal abad ke-20. Nah, saat itu memang belum ada metode perekaman musik atau industri rekaman. Nah, dilansir dari situs indonesia.go.id, ya, walaupun industri rekaman saat itu belum muncul, ya, tapi musik keroncong populer lewat berbagai pentas yang diselenggarakan. Jadi pentas musik keroncong kala itu sangat menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan untuk membeli tiket dan menonton pertunjukannya. Nah, saat itu musik keroncong lebih dikenal sebagai tradisi musik rakyat dari Kampung Tugu, ya. Ini karena disesuaikan dengan lokasi penemuannya, yakni di Kampung Tugu. Nah, pada awal penemuannya musik keroncong ini menjadi primadona masyarakat peranakan Indo-Eropa kelas bawah, ya. Dan musik yang dibawakan dengan gitar besar, gitar kecil, lalu seruling, piul dan juga rebana yang akhirnya berhasil memikat hati mereka. Nah, konon katanya musik keroncong pertama kali itu dibawa oleh orang mestizos ke tanah Betawi pada 1961. Nah, ini orang mestizos ini orang apa lagi, ya? Nah, mestizos ini merupakan orang yang memiliki keturunan pelaut Portugis, ya, yang akhirnya menikah dengan penduduk lokal dan menjadi koloni. Nah, orang mestizos kala itu membuat tradisi musik khas yang membuat mereka bernostalgia tentang keseharian, kesulitan, serta kebahagiaan mereka. Nah, kreativitas warga Kampung Tugu saat membuat tradisi musik khas ini akhirnya menciptakan tiga jenis gitar yang diberi nama jitera, prunga, serta macina. Nah, jitera ini sebutan untuk gitar yang besar, lalu prunga ini untuk gitar yang sedang, serta macina itu untuk gitar yang kecil. Nah, ketika dimainkan ketiga gitar tersebut, nah ini akan muncul suara yang namanya krong-krong. Nah, atau juga bisa crong-crong. Nah, bunyi gitar ini yang akhirnya menjadi awal mula penamaan musik keroncong. Nah, tradisi musik khas dan juga penciptaan tiga alat musik ini yang memunculkan pertunjukan ensemble yang menjadi cikal bakal lahirnya musik keroncong yang saat itu dinamai Keroncong Tugu. Nah, mengutip dari situs Dewan Kesenian Jakarta, musik keroncong itu mulai disebarkan pada abad ke-20 dari Batavia hingga ke Surabaya. Nah, musik keroncong saat itu digunakan sebagai lagu pengiring dalam pentas teater komedi yang membawakan kisah-kisah dari Timur Tengah. Dan hingga saat ini, musik keroncong tetap menjadi primadona masyarakat Indonesia dan masih terus diminati.

Masih di Getarampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di dorang semua, apabila dilihat dari perkembangan musik saat ini, ya, Macita yakin mungkin pendengar musik roncong sudah menurun ya, dengan sangat drastis dari tahun ke tahun. Ya, bahkan mungkin beberapa orang dari kita masih sangat asing dengan musik ini. Nah, Macita ingat ya, ada salah satu rekan terdekat Macita mengatakan bahwa musik roncong itu adalah musik daerah yang tentu saja ini mewakili hanya sebagian daerah saja. Nah, dan hal tersebut ya yang membuat tidak semua masyarakat Indonesia itu tidak tahu dan mungkin tidak perlu tahu apa itu musik roncong. Nah, lalu Macita mulai bertanya-tanya, menurut Pace-mace, kakak dan orang semua, musik apa yang mewakili kultur Indonesia? Ya, dan kemudian ia menjawab, tentu saja dangdut, ya. Dangdut is the music of my country. Nah, sedikit meluruskan Pace-mace, dangdut memang cukup dikenal sebagai salah satu musik yang mewakili Indonesia. Akan tetapi, dangdut sendiri bukanlah merupakan musik asli dari Indonesia. Nah, menurut Ages Dwi Harso, dangdut itu merupakan musik turunan dari negara India dan Arab. Dan bahkan apabila melihat jauh ke sejarahnya, musik keroncong yang lebih pantas dikatakan sebagai musik asli Indonesia. Nah, akar dari keroncong ternyata itu sudah mulai masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Nah, musik ini dibawa oleh para pelaut dan budak-budak kapal dari Portugis. Nah, musik-musik seperti ini pada awalnya dikenal dengan nama Fado, di mana namanya itu sendiri merupakan nama bawaan dari Portugis. Nah, musik ini lalu mulai masuk ke Indonesia, tepatnya di Malaka. Ya, walaupun masa jaya Portugis mulai melemah di Indonesia saat itu, musik ini tidak lantas hilang. Ya, jadi para budak di Maluku kala itu mulai menyerap musik tersebut dan memainkannya di daerah mereka. Nah, dalam perkembangannya, musik ini mulai dimasukkan dengan berbagai macam unsur Nusantara seperti gamelan dan juga suling. Jadi musik keroncong ini mulai banyak dikenal di seluruh dataran Indonesia, hingga pada akhirnya ini mulai kembali redup sekitar tahun 1960-an. Nah, redupnya musik keroncong ini karena mulai mendominasinya kultur musik populer di dunia, ya, seperti pop, ya, juga rock, ya. Munculnya band dari Inggris, The Beatles, ini juga menjadi salah satu faktor cepatnya persebaran musik populer ke seluruh penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Nah, selain adaptasi dari musik Fado yang dibawa oleh bangsa Portugis di abad ke-16, musik keroncong sendiri baru secara resmi dikenal di Indonesia pada tahun 1880. Nah, perubahan yang terjadi dari pertama kali musik Fado ini masuk ke Indonesia adalah nada-nada yang digunakan. Nah, musik Fado sendiri pada awalnya lebih banyak memainkan nada minor, ya, karena adanya pengaruh dari Arab yang juga pernah menduduki Portugis. Jadi perpindahan nada dari minor ke mayor mulai terjadi ketika pergantian masa dari Portugis ke pemerintah Hindia Belanda. Jadi pada masa itu, para pegiat musik Fado harus menyanyikan lagu-lagu mereka di dalam gereja Protestan, dan secara tidak langsung nada yang biasa mereka gunakan pun akhirnya berubah menjadi mayor, ya. Nah, pengaruh lainnya datang dari musik Hawaii yang kental dengan nada mayor dan masuk Indonesia hampir bersamaan dengan munculnya musik keroncong. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca tentang sejarah keroncong, ya, ini mungkin sedikit bertanya-tanya. Nah, bukannya keroncong itu lahir di pertengahan 1880, ya, di abad ke-20 ada juga. Lalu apa hubungannya dengan kedatangan Fado di abad ke-16? Nah, keroncong sendiri secara kultur itu diketahui lahir tahun 1880. Nah, dari awal masuknya Fado di abad ke-16, ini tidak serta-merta membuat musik tersebut merupakan musik keroncong, ya. Jadi kehadiran Fado ini merupakan akar dari munculnya keroncong. Jadi hanya sekedar akar yang mempengaruhi munculnya musik keroncong. Nah, singkat cerita Pace-mace, pada tahun 1880 lah, ya, musik keroncong baru benar-benar hadir dan dikenal sebagai identitas musik dari Indonesia. Nah, salah satu alasannya adalah karena alat musik yang digunakannya adalah alat musik yang kental kaitannya dengan budaya Indonesia. Ya, sebut saja rebab, suling bambu, nah, dan juga set-set gamelan.
Nah, dari tahun 1880 menurut Sunarto Joyo Puspito, musik keroncong itu sudah melewati 4 fase. Ya, yaitu keroncong tempo dulu, ya, dari tahun 1880 sampai 1920. Lalu keroncong abadi, ya, tahun 1920 sampai 1960. Lalu keroncong modern, ya, di tahun 1960 sampai tahun 2000. Dan keroncong milenium dari tahun 2000 sampai saat ini. Nah, jadi musik keroncong ini masih terus diperjuangkan oleh beberapa musisi agar eksistensinya itu tidak kalah tertimpa oleh jenis-jenis musik lainnya, ya. Ada beberapa nama besar musisi Indonesia yang memilih keroncong itu sebagai musik utama mereka ataupun sebagai salah satu jenis musik yang mereka gunakan. Ya, sebut saja ada Bram Aceh, Gesang, Waljina, Mus Mulyadi, Hetikus Endang, ya, Sundari Sukoco, ya. Bahkan Bondan Prakoso ini, ya, ini juga merupakan sedikit dari beberapa musisi Indonesia yang turut mengenalkan musik asli Indonesia ini bahkan sampai ke penjuru dunia.

0: umum adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali merdeka.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Baik, Pak Cimace, Kakak Reda, orang dimanapun kita berada, kembali lagi kita orang berjumpa di kita punya suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di pagi hari ini. Di frekuensi 89,3 MHz dan Pak Cimace juga bisa langsung melalui kita punya aplikasi RRI Digital dengan cara download langsung melalui App Store ataupun di Play Store. Baik, Pak Cimace, Kakak Reda, orang dimanapun kita berada di edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Mace Cheryl akan menemani Pak Cimace dong semua, Kakak Reda, orang semua dimanapun kita berada dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di day part yang pertama dengan beberapa kita orang punya informasi lainnya di 6 Samwani di part yang pertama sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik, Pak Cimace, Kakak Adi Dorang dimanapun kita berada di pagi hari ini untuk membuka kita punya siaran pagi ya. Mace Cheryl hadirkan satu renungan agama Kristen Protestan ya dengan judul Kasih Mengalahkan Semuanya yang disampaikan oleh Yonatan Pabanse ya. Dan tentunya dengan kita punya lagu-lagu religi Kristiani sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Mace Cheryl membuka atau mengawali kita punya perjumpaan dengan renungan agama Kristen Protestan. Kasih Mengalahkan Semuanya dan diselingi dengan lagu-lagu religi Kristiani sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Semoga Pak Cimace, Kakak Adi, dorang semua terhibur.

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua para pendengar RRI Jayapura yang saya kasihi di dalam Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya bisa berbagi firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Perkenalkan, nama saya Yonatan Pabane dari Penyuluh Agama Kristen Kemenak Kota Jayapura. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya sampaikan dalam tema kasih mengalahkan semuanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Ada masa penuh sukacita, tetapi ada juga masa penuh air mata. Bahkan ada perselisihan dengan orang lain. Dunia ini seringkali menanamkan nilai persaingan, baik itu di dalam ekonomi, baik itu di dalam perbedaan pendapat, bahkan di dalam persoalan keluarga. Salah satunya juga ego kita, bahkan kebencian yang kadang membuat kita tidak mengalami ketenangan hidup. Namun di tengah semuanya itu, Alkitab menegaskan bahwa ada satu kuasa yang lebih besar dari semuanya itu, yaitu kasih Kristus. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam suratnya berkata kepada jemaat di Korintus bahwa dari tiga hal yang utama di dalam hidup kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Mengapa yang paling besar itu adalah kasih? Karena itu adalah kasih Kristus yang telah menganugerahkan bagi kita semua. Artinya kasih bukan sekedar tambahan dalam hidup, tetapi fondasi utama yang harus menjadi dasar iman kita. Mengapa kasih begitu penting? Mari kita renungkan. Yang pertama, pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kasih mengalahkan kebencian. Dunia kita sering diwarnai dengan kebencian. Orang bisa membenci karena berbeda suku, agama, status sosial, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Tetapi kasih sanggup mematahkan rantai kebencian itu. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman Tuhan Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segalanya. Kasih menutupi segala pelanggaran kita. Artinya, kasih bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan, tetapi memilih untuk mengampuni dan tidak membiarkan kebencian menguasai hati kita. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kasih mengalahkan ego diri. Banyak masalah muncul karena kita lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi kasih mengajarkan kita untuk mendahulukan orang lain. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 berkata, dengan kata lain kasih adalah anti-egoisme. Dalam hidup kita, Allah mau kita senantiasa mendahulukan kasih Allah kepada sesama kita. Kalau kita bisa melakukan hal ini dalam hidup kita, maka kita tidak akan ada namanya kebencian, tidak akan ada namanya mementingkan diri sendiri, dan tidak akan ada namanya mencari keuntungan diri sendiri. Mengapa? Karena kita dasari hidup kita dengan kasih Kristus yang adalah pengharapan hidup kita. Yang ketiga, pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kasih mengalahkan penderitaan. Kasih memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Contohnya, seorang ibu yang rela begadang menjaga anaknya yang sakit. Mengapa ia kuat? Karena ada kasih. Yesus sendiri rela menderita, bahkan mati di kayu salib, demi kasihnya kepada kita, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Itulah bukti bahwa kasih jauh lebih kuat daripada penderitaan sekalipun. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil suatu ilustrasi dalam kehidupan kita. Izinkan saya memberi sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan sebuah lilin yang menyala di ruangan gelap. Gelap bisa melambangkan kebencian, bisa melambangkan dendam, atau kesulitan hidup. Tetapi begitu lilin dinyalakan, kegelapan tidak bisa bertahan. Lilin kecil itu langsung memberi terang. Demikianlah kasih. Sekecil apapun kasih yang kita berikan, entah itu senyuman, sapaan, atau pertolongan kecil, dapat mengusir kegelapan di sekitar kita. Itu sebabnya pendengar kekasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadirkan kasih dalam kehidupan sehari-hari? Ada suatu pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jawabannya yang pertama adalah dalam keluarga. Belajarlah untuk saling mengerti. Jangan cepat marah, tetapi sabarlah. Kata-kata penuh kasih akan membawa damai sejahtera dalam rumah tangga. Yang kedua, di tempat kerja. Mari kita tunjukkan kasih lewat kejujuran, kerjasama, dan kerendahan hati kita. Jangan menjatuhkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, di tengah masyarakat. Dan yang ketiga, di tengah masyarakat, kita hidup dalam perbedaan. Tetapi justru disitulah kasih harus nyata. Saling menghargai, saling menolong, dan tidak membeda-bedakan orang. Yang keempat, dalam gereja, kasih adalah tanda murid Kristus. Jangan biarkan perbedaan, pelayanan, atau pendapat merusak persatuan tubuh Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kamu saling mengasihi." Allah mengajarkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi betapa pentingnya kasih Allah dalam hidup kita. Jikalau ada kasih Allah dalam hidup kita, maka hidup kita akan mengalami kebahagiaan. Jikalau ada kasih Allah dalam hidup kita, kita akan mengalami ketenangan hidup. Karena kasih itu adalah seperti lilin yang kecil menyala di tengah kegelapan. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudaraku, mari kita ingat baik-baik. Tidak ada persoalan, tidak ada perbedaan, tidak ada kebencian yang tidak bisa dikalahkan oleh kasih. Perlu kita ingat baik-baik tentang apa yang diajarkan di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada kebencian yang tidak bisa dikalahkan oleh kasih. Berarti kasih Allah sanggup memulihkan kehidupan kita. Yang tadinya kita membenci orang, namun karena kita mau hidup dalam kasih Allah, sehingga kita tidak akan membenci orang lagi. Yang tadinya kita membeda-bedakan orang, tapi karena kita hidup dalam kasih Allah, sehingga kita tidak akan membeda-bedakan orang. Kita menganggap semua itu adalah saudara kita, adalah orang-orang yang lebih penting dalam hidup kita. Itu sebabnya pendengar RRI yang dikasihi Tuhan,
kasih Kristus telah mengalahkan dosa dan maut, maka kita pun dipanggil untuk hidup di dalam kasih itu setiap hari. Jadikan kasih sebagai dasar hidup kita, sehingga kehadiran kita membawa damai sejahtera bagi keluarga, baik di lingkungan kerja, baik di masyarakat, bahkan bangsa Indonesia yang kita cintai. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita semua, dan berbahagialah kita mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Pendengar RRI yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau yang telah memberikan firman-Mu melalui kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih, karena Tuhan sendiri adalah kasih itu. Ajar kami dan bimbing kami di jalan yang benar, Tuhan, supaya kami tidak akan tersesat di dalam dunia yang fana ini. Itu sebabnya, ya Allah, ya Tuhan kami, mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat menyakiti hati Tuhan, baik dosa perkataan, dosa pikiran, dosa perbuatan kami. Kiranya kami tetap layak menjadi hamba-hambamu, menjadi umat-umatmu, dan menjadi Tuhan murid-muridmu, ya Allah. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami atas firman, renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan, amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti pernah mendengar kata mengucap syukur, bukan? Kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena memang cara berpikir kita, mengucap syukur itu adalah tindakan setelah mendapat sesuatu. Padahal di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Mengucap syukur itu adalah benih, bukan buah. Letaknya di awal, bukan di akhir, sebagai penyebab, bukan akibat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, rasa syukur ini merupakan gaya hidup. Tidak otomatis orang yang percaya, orang mendapatkan sesuatu, itu langsung mengucap syukur. Contohnya 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka ada 10, tetapi yang menarik adalah yang kembali cuma 1. Karena memang mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup, bukan otomatis ketika mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengubah mindset kita, letakkan rasa syukur di depan, dan menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kemudian pertanyaannya, jalan apa yang dia buka buat kita? Maka jalan keselamatan, jalan ke surga. Kenapa? Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga ketika manusia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang diperbuat, Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus bukan hukum mereka yang berdosa, Yesus bukan hancurkan mereka yang hidup di dalam kesesatan, tetapi Yesus panggil, barang siapa yang menerimanya, diberinya anugerah, diberikan keselamatan. Banyak orang cuma sibuk, oh ini agama saya, kalau agama saya ini agama kamu, itu berarti kita berbeda. Tidak sedikit orang yang akhirnya bermusuhan karena agama. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan keselamatan, Tuhan menciptakan ketentraman. Berarti barang siapa yang menerima jalan dari Tuhan, dia menjadi anak Allah, dia hidup dalam kepastian dan melangkah dalam kemuliaan.
1: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.
2: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya. Pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pace Mace Kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pace Mace Kakak Ade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

0: ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Baik, Pacemaca Kakak Dedorang masih terus di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 6 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl masih terus menemani kita orang punya suasana di pagi hari ini. Dan tadi kita sudah ikuti bersama serangkaian renungan agama Kristen Protestan dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik di pukul 6 hingga di pukul 7 pagi, di pagi hari ini Mace Cheryl hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 1, di mana ada beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya di kita punya portal rri.co.id. Dan Mace Cheryl masih hadirkan kita punya lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari Mace-Mace dorang semua. Apa kabar yang tengah beraktivitas ya? Memulai aktivitas di pagi hari ini, semangat saja buat kita semua. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini buat Pacemaci Kakak Ade dorang ya. Kita punya adik-adik sekolah yang tengah menyiapkan segala sesuatunya untuk pergi ke sekolah. Tetap semangat saja ya, rajin belajar di sekolah juga. Dan baik, langsung saja di Jelajah Jayapura 1, masih dengan kita punya lagu-lagu daerah Papua menghibur kita orang semua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga semua yang kita orang kerjakan di sepanjang hari ini tetap sukses dan lancar.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pacem Aceh kakek di dorang semua, pesona keindahan alam dan peninggalan zaman prasejarah Gunung Serobu ini memang pantas untuk dikagumi. Nah, kedua faktor ini yang menjadikan Gunung Serobu sebagai situs warisan budaya Papua yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, Gunung Serobu ini merupakan sebuah tanjung yang membentang di perairan Teluk Yotefa seluas 5.250 meter persegi. Terletak di Kelurahan Abe Pantai, Distrik Abe Pura, Kota Jayapura, yang dikelilingi oleh Kampung Nafri, Kampung Enggros, dan juga Kampung Tobati. Nah, akses menuju situs cagar budaya Gunung Serobu ini dapat dijangkau dengan menaiki motor sekitar 10 menit dari dermaga kecil para nelayan di Abe Pantai, ya. Nah, dan untuk mencapai titik-titik pusat situs cagar budaya Gunung Serobu, yaitu dengan memanjat bukit berkontur landai dan sampai dengan terjal. Nah, dan secara geologi, Bukit Gunung Serobu ini terbentuk dari batu gamping koral dengan keadaan pesisir tanjung berupa pantai bertebing karang terjal hingga landai. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini bisa ditemukan beberapa situs, ya. Di antaranya ada bagian-bagian dari tulang belulang manusia, ada menhir, ada fragmen kepala arca serta lumpang. Nah, di situs cagar budaya Gunung Serobu ini dibagi menjadi 5 titik pusat, ya. Di titik pertama, megalitik Serobu 1, dan titik kelima merupakan pusat pemujaan. Nah, di titik kedua, ketiga, dan keempat, yaitu megalitik Serobu 2 dan juga megalitik Serobu 3 dan megalitik Serobu 4, ini digunakan sebagai tempat penguburan.

Baik, Pak Cimaca, Kakak ada orang masih di Getong punya Jelajah Jayapura 1 di pagi hari ini. Apa kabar buat Pak Cimaca orang yang baru bergabung? Selamat pagi saja. Selamat menikmati suasana di pagi hari ini bersama keluarga. Tentunya Pak Cimaca orang yang ada dimanapun berada ya masih stay terus di Getong punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di 89,3 MHz. Dan Pak Cimaca juga bisa langsung melalui kita punya aplikasi RRI Digital. Cukup dengan download langsung ke Play Store ataupun di App Store. Baik, Maca Syahrul mau berbagi satu informasi buat kita semua, yaitu dirangkum dalam RRI Jayapura. Aparat kepolisian memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura tetap aman dan terkendali. Pasca pelaksanaan aksi penyampaian aspirasi pada Senin 3 Agustus 2026. Ya, baca-baca KKD Dorang, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Meklarimbon mengatakan secara umum aktivitas masyarakat berlangsung normal meski terdapat beberapa titik konsentrasi massa yang mendapat pengamanan. Ia menegaskan kepolisian tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, aparat tidak mengizinkan aksi long march karena dinilai berpotensi mengganggu ketertiban umum dan memiliki resiko menimbulkan gangguan keamanan. Peserta aksi yang hendak menyampaikan aspirasi ke DPR dipersilakan menggunakan kendaraan menuju lokasi tanpa melakukan long march di jalan raya. Terkait rencana aksi lanjutan pada 15 Agustus mendatang, Kapolresta Jayapura Kota menjelaskan pola pengamanan dan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan di lapangan. Yang jelas pada pelaksanaan pengamanan aksi di 3 Agustus 2026 ini, Polresta Jayapura Kota mengarahkan sebanyak 1.432 personel gabungan TNI Polri sehingga pelaksanaan aksi tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Sementara itu Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan mengatakan seluruh rangkaian pengamanan di wilayah Kabupaten Jayapura berlangsung aman tanpa menimbulkan korban baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Dijelaskan pembubaran massa yang dilakukan aparat keamanan merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya mengantisipasi aksi long march yang dinilai berpotensi memicu kericuhan. Menurut AKBP Dionisius Helan, dalam pelaksanaan di lapangan, aparat melakukan pengamanan di 6 titik konsentrasi massa, yaitu BTN Sosial, Jalan Kemiri, Jalan Sosial, Jalan Tabita, Karavan, dan Pos 7, dan setelah menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Terkait dengan itu, Kapolres Jayapura menghimbau warga untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk dalam menyampaikan aspirasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Baik, macam-macam itu dia tadi beberapa informasi dan Maca Cheryl masih terus menghadirkan kita punya informasi di kita punya portal rri.co.id dan tentunya ada beberapa informasi juga buat Pace Mace, informasi budaya di antaranya. Baik, masih di kita punya Suara Budaya Papua di Propat RRI Jayapura.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
2: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
3: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
1: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
2: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
4: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Biak ya. Kita mau nikmati wisata kuliner yang terkenal dan juga enak yang ada di Biak ya. Jadi di Biak ini bukan hanya menawarkan pesona wisata alamnya dan wisata lautnya ya, tapi juga Biak ini punya beragam wisata kuliner yang terkenal juga ya, enak dan juga sedap ya. Terkenal enak juga memanfaatkan beberapa bahan lokal ya. Berbagai bahan-bahan lokal itu dijadikan sebagai kuliner yang sehat dan juga mengenyangkan dan enak ya. Jadi ada sumber karbohidrat dari sagu sampai hingga olahan hasil laut ya, yang memang ya merupakan ciri khas dari tanah Papua ya. Jadi kalau berkunjung ke Biak ya, kalau tidak mencicipi wisata kuliner yang sangat khas dan juga unik, itu nggak lengkap katanya ya. Nah, jadi ada beberapa kuliner yang tidak boleh dilewatkan oleh pace-mace dorang, karena ini tidak akan pace-mace dorang temui di daerah lain di luar Papua. Nah, berikut ini ya rekomendasi kuliner khas di Biak yang wajib pace-mace dorang cicipi saat berkunjung. Yang pertama ada papeda dan ikan kuah kuning. Nah, ini sumber makanan utama masyarakat Papua ya, yakni papeda yang teksturnya memang lengket ya, tapi lembut banget ya. Jadi kalau pertama kali orang lihat itu mungkin agak sedikit bingung ya, ih kenapa makanannya lengket banget nih ya. Tapi kalau setelah dirasa, dijamin sama Macita pasti ketagihan ya. Jadi memang papeda ini memang mampu menggoyang lidah kita ya, terutama para wisatawan yang datang ke tanah Papua ya. Banyak juga orang yang penasaran ya, ini gimana sih rasanya rasa papeda itu ya. Meskipun masyarakat lokal kita tuh justru jarang ya memesan makanan ini saat makan di restoran, mungkin karena ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari masyarakat di tanah Papua ya. Nah, makanan utama yang dibuat dari sagu ya, ini disajikan dengan ikan kuah kuning yang punya rasa segar ya dan juga bening ya. Jadi tidak boleh pace-mace dorang lewatkan hidangan ini ya, yang akan terasa semakin nikmat kalau disantap saat masih hangat ya. Jadi pas ditaruh masih panas-panasnya ya, masih itu masih hangat, masih keluar uap-uap panasnya langsung disantap ya. Nah, caranya juga cukup mudah ya cara makannya ya. Jadi ambil kuah kuning dari ikannya lebih dahulu ya, agar papedanya tuh tidak lengket di piring. Lalu ambil papeda, gulung dengan garpu supaya lebih mudah ya. Nah, pengambilan sajian ini memang kalau orang awam ya baru pertama kali memang agak sulit ya. Tapi pacem-pacem orang yang belum terbiasa bisa memakai garpu supaya lebih mudah ya. Tekniknya tuh garpunya tuh diputar-putar di papedanya sampai papedanya tuh pindah ya ke garpu dan dipindahkan ke piring misalnya atau ke mulut pacem-pacem orang ya. Nah, setelah itu ya sumber karbohidrat masyarakat kita di tanah Papua itu dapat dipadukan dengan ikan kuah kuningnya ya, diseruput juga dengan kuah kuningnya. Rasanya enak banget, maknyus ya. Yang berikut ya ada ikan bakar ya. Nah, karena memang di Biak ini disebut sebagai kota karang ya, tentu saja di Biak ini terkenal dengan hasil lautnya yang melimpah ya. Jadi tidak heran kalau makanan yang tidak boleh dilewatkan salah satunya adalah olahan ikan atau hasil laut. Nah, ikan bakar ini jadi salah satu santapan yang wajib pace-mace KKD dorang cicipi karena punya cita rasa yang berbeda ya. Jadi aroma bakaran yang khas dan masih tradisional itu melekat erat ya di Biak ini. Nah, beberapa rumah makan di Kota Biak itu menyuguhkan hidangan-hidangan serupa ya, sehingga pace-mace dorang tidak akan kesulitan dalam memilih ya. Jadi pace-mace dorang wajib menyantap ikan bakar ya dengan sambal ya, yang memang kalau sudah makan dengan sambal ini mampu menambah cita rasa kita ya, cita rasa kita makin kaya aja gitu. Nah, mulai dari sambal yang punya, yang memberi rasa pedas ya, sampai ada rasa asam-asamnya juga ya, itu cocok banget dipadukan dengan gurihnya daging ikan yang lembut ya dan enak ya. Jadi di setiap rumah makan yang ada di Biak itu akan menyediakan beberapa jenis sambal yang bisa pace-mace dorang sesuaikan dengan tingkat kepedesan ya. Kalau yang suka pedes banget boleh dipesan yang pedes banget, yang nggak suka pedes bisa ada macam banyak di situ ya. Jadi boleh deh dicoba ya ikan bakar. Nah, lokasinya juga bisa ya, kebanyakan ada di salah satu tempat di Kecamatan Samova, Kabupaten Biak Numfor. Ini menyediakan ikan bakar yang super enak ya. Lalu yang berikut ada keladi tumbuk ya. Nah, kalau orang di tanah Papua banyak yang udah tahu tentang keladi tumbuk, tapi banyak juga yang nggak tahu, yang belum mengetahui tentang keladi tumbuk ya. Karena memang keladi itu tidak lazim ya diolah jadi makanan utama yang disajikan bersama dengan ikan ya. Jadi keladi atau talas ya, ini jadi salah satu santapan yang biasanya itu direbus dan dihidangkan begitu saja ya, biasanya begitu. Nah, lain halnya kalau di Biak ya, karena masyarakat di sana ya itu mengolahnya dengan cara ditumbuk sampai halus baru diolah ya. Jadi keladi yang sudah ditumbuk itu kemudian dicampur dengan kelapa parut, garam dan juga gula. Nah, setelah itu keladi yang sudah dibumbui itu sudah siap untuk disajikan bersama ikan bakar yang tadi sudah Macita bilang punya cita rasa yang gurih ya. Nah, pace-mace dorang dapat menemui hidangan satu ini ya di dalam acara-acara seperti acara keluarga, acara adat, cukuran atau perayaan-perayaan besar ya. Jadi tidak banyak yang memiliki menu tambahan ini ya. Jadi memang talas yang dipakai sebagai makanan utama ini ya, ini punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi ya. Jadi kalau ini pernah diklaim ya sebagai bahan makanan yang cocok untuk pace-mace dorang yang sedang mengikuti program diet ya. Jadi gantiin nasi dengan talas itu boleh banget ya, malah dianjurkan ya. Apalagi kalau kita padukan dengan ikan bakar yang jadi sumber protein hewani ya, tentu saja asupan program diet pace-mace dorang itu akan terpenuhi dengan baik. Jadi yang gak mau gemuk yang gak mau gemuk kalau liburan boleh deh dicoba talas tumbuk atau keladi tumbuk dengan ikan bakar ya. Nah, Ini bisa juga didapat di daerah Woniki di Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada ikan cakalang asar ya. Jadi ikan ini memang salah satu sumber kekayaan alam yang sangat melimpah di kawasan Papua ya. Salah satunya adalah ikan cakalang ya, dan ikan ini memang paling digandrungi oleh banyak orang karena dia punya cita rasa serta tekstur yang tentunya sangat khas ya. Jadi ada beberapa cara untuk mengolah ikan cakalang ini jadi hidangan yang mantap ya. Salah satunya adalah dengan cara diasar. Nah, cara pengolahannya itu yakni ikannya itu akan diasap ya, melalui proses yang cukup berbeda dengan ikan cakalang asap ya. Jadi perbedaannya tuh terletak pada proses yang dilalui ya. Jadi kalau ikannya tuh diletakkan di atas bara api dengan bentuk horizontal, sedangkan untuk pengasaran ya, diasar itu harus meletakkan ikan secara diagonal di sisi bara api yang menghasilkan asap ya. Jadi itu bedanya ikan asap sama ikan asar. Nah, pengasarannya ini juga dilakukan agar ikan yang diolah itu benar-benar kering dan juga matang hingga ke dalam dagingnya itu ya. Nah, kalau untuk ikan yang cukup tebal, maka proses pengasarannya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, selain bertujuan agar daging ikannya itu kering dan matang sempurna, pengasarannya juga itu bertujuan untuk mengeluarkan cita rasa otentik ya dari pengasaran itu ya, dan mengeluarkan rasa gurih dari daging ikannya ya. Lokasinya bisa didapat di Vandoi, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada kue lontar. Oh, kalau ini memang ya, kalau yang paling suka dengan kue khas di dari tanah Papua ini ya, salah satunya Macita ya. Macita juga suka banget makan kue lontar ya. Ini memang teksturnya unik dan rasanya nikmat ya. Secara sekilas ya, kalau kita lihat kue lontar ini penampilannya tuh mirip dengan pai susu yang dijual di beberapa kota ya, di kota-kota lain. Nah, banyak juga yang menganggap ada hubungan antara kue ini ya dengan tanaman lontar yang cukup terkenal tersebut ya. Nah, penamaan lontar ini konon ya diambil dari bahasa Belanda, yaitu lontar yang berarti kue bundar. Nah, hal ini memang sesuai dengan bentuknya yang bundar dengan tekstur yang berbeda di bagian dalam dan luarnya ya. Jadi bagian dalamnya tuh terasa lembut, sedangkan di luarnya tuh terasa renyah ya. Jadi bisa disantap atau bisa juga dibawa sebagai oleh-oleh ya ke tempat pasien macet kakek di dorong semua ketika berkunjung ke Biak ya. Jadi kue lontar ini memang khas banget dari daerah Kabupaten Biak. Nah, yang berikut ya, kalau kita biasanya tahu ya martabak ya, martabak itu ada yang martabak manis, ada yang martabak asin. Nah, orang di Indonesia Timur, terutama di Papua itu ya, karena punya makanan utama itu sagu ya, jadi banyak banget ya modifikasi-modifikasi yang dibuat untuk menarik minat ya, yang terbuat dari sagu tentu saja. Nah, salah satunya martabak itu juga bisa dibuat dari sagu dan diolah dengan cara yang unik. Wah, kok bisa Mak Cita? Kan dia agak lengket nih ya. Tekstur dan cita rasanya itu tidak sama ya dengan martabak pada umumnya ya yang kita santap di berbagai daerah ya. Jadi sagunya itu lebih dulu dihaluskan dan dicampur dengan gula aren ya, lalu dibentuk adonan dalam beberapa bentuk ya. Jadi pacemace dorang bisa membuat bentuknya sesuai dengan selera, kemudian digoreng di atas penggorengan hingga matang. Nah, setelah itu pacemace bisa menyajikannya untuk acara-acara, misalnya mau ada tamu boleh dikasih suguhan martabak sagu ini ya. Nah, lokasinya juga ada ya yang buat martabak sagu ini ya, di Waupnor, Kecamatan Biak Kota ya, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ya, kuliner yang berikut adalah ikan bungkus. Tadi ada ikan asar, ada ikan bakar, nah sekarang ikan bungkus ya. Nah, sesuai namanya ya, kuliner ikan bungkus ini memang menggunakan bahan utama ikan ya, yang menjadi komoditas utama. Dan cara pembuatannya juga cukup simpel ya. Jadi ikan yang sudah didapat itu ya dibersihkan terlebih dahulu dari sisik-sisiknya dan juga kotorannya, lalu dibaluri bumbu ya. Kunci utamanya ya dari penyajiannya ini supaya nikmatnya itu ya supaya nikmat itu berasal dari bumbu yang digunakan ya, karena memang bumbunya itu mengandalkan berbagai rempah. Nah, lalu pakai garam dikit ya untuk memberi rasa gurih pada daging, dan juga ditutup ya dengan daun talas. Nah, fungsi dari garam ini juga ya, selain memberi rasa gurih pada daging ikannya, ini juga untuk menetralisir getah dari daun talas ya. Jadi daun talas itu yang dipakai sebagai pembungkus sebelum ikan ini diolah atau dibakar ya, sehingga memang aromanya tuh unik ya, dan cita rasanya juga unik. Nah, lokasinya ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu yang berikut ada manisan pala ya. Banyak ya yang belum pernah mencicipi buah pala ya. Jadi seperti namanya, memang bahan utama yang dipakai itu adalah buah pala yang merupakan komoditas utama dari Kabupaten Fak-Fak. Ya, jadi tidak heran kalau Pacemace bisa menemukan buah ini di setiap sudut kota di Biak dengan cita rasa yang cukup unik dan menarik ya untuk dicicipi. Jadi cara pengolahan buah pala hingga menjadi manisan ya, ini masih memakai cara tradisional ya. Yang pertama tentu buah palanya itu harus dijemur sampai kering, lalu direndam dalam larutan gula, lalu baru deh bisa dinikmati atau bisa juga dibungkus sebagai oleh-oleh khas dari Kota Biak ya. Tempatnya juga ada di Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Nah, lalu makanan yang berikut ini ya, ini makanan ini cukup menarik bagi para wisatawan ya yang datang ke tanah Papua, terutama di Kota Biak, karena ini tidak ditemukan di sembarang tempat ya. Jadi masyarakat lokal itu sering menyantapnya ya. Namanya adalah sate ulat sagu. Kalau udah ngomongin ulat gitu ya, bawaannya pasti agak sedikit jijik ya. Tapi kalau di tanah Papua, ulat sagu itu dikonsumsi ya. Karena memang ulat sagu ini banyak sekali berada di dalam tanaman sagu ya. Tanaman sagu ini di hutan di Papua itu cukup melimpah, sehingga ulat sagu ini juga banyak sekali ditemukan. Nah, ulat sagu ini ya punya badan atau tubuhnya itu gemuk ya. Aduh. Jadi memang katanya sih, Majeta belum pernah coba kan, Majeta juga geli gitu. Nah, jadi katanya karena tubuhnya yang gemuk itu, jadi sangat enak banget kalau digigit atau disantap ya. Nah, kalau Pacemace dorang berani untuk makan sate ulat sagu ini ya, itu bisa dimakan secara mentah atau langsung dari pohonnya ya. Tapi kalau di Biak ya, wisatawan yang melancong ke Biak ya sering mendapatkan ulat sagu ini sudah dalam bentuk sate ya. Jadi satenya tuh, sate ulat sagu ini dia dibuat dari bumbu-bumbu yang sederhana, dengan ulatnya itu ya ditusuk ke sebatang lidi lalu dibakar sampai kecoklatan atau sampai aroma bakarannya itu udah naik gitu ya. Boleh deh dicoba kalau Pacemace dorang berani ya. Lokasinya ada di Woniki, Kecamatan Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor. Nah, yang berikut ya, atau yang terakhir, ada yang namanya udang selingkuh ya. Jadi banyak ya yang Maci itu temui, teman-teman yang ada di luar Papua tuh nganggap makanan udang selingkuh ini aneh ya, atau jangan-jangan guyon kali Maci Ita ya, mana ada sih udang selingkuh gitu ya. Padahal ya memang ya di salah satu daerah di tanah Papua ya, itu terdapat udang yang bertubuh seperti kepiting. Karena itu ya, udangnya ini dapat nama udang selingkuh ya. Karena ya itu ya, udangnya bertubuh seperti kepiting. Makanya disering dibilang, "Ah, Macita, masa sih benar nih ada makanan yang namanya udang selingkuh gitu?" Gitu ya. Banyak banget yang tanya-tanya gitu ya. Jadi karena memang tubuhnya itu ya, tubuh dari udang ini tidak seutuhnya seperti udang pada umumnya, tapi ada juga berbentuk kepiting ya. Nah, tapi karena bentuknya yang unik itu, ini yang jadi daya tarik yang cukup menarik ya bagi para wisatawan. Ya, jadi kalau berkunjung ke Papua ya, ini memang nggak boleh melewatkan hidangan yang menyuguhkan udang selingkuh sebagai menu utamanya. Ya, macam-macam bisa memilih bentuk pengolahannya, bisa dengan cara digoreng, direbus atau dibakar. Ya, cita rasanya tuh tetap menawarkan cita rasa yang gurih, manis. Khas seafood segar dan lebih enak ya, dan juga lebih nikmat daripada udang pada umumnya. Nah, lokasinya ada di Wopnor, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor ya. Jadi memang ya Pak Cemace, kalau kita berkunjung ke tanah Papua ya, ini membuat kita tuh ya, terutama yang ada di luar Papua itu, memang harus menjajal seluruh destinasi wisata yang menarik ya. Memang enggak boleh dilewatkan ya, apalagi kuliner-kuliner khas Biak dan juga beberapa wilayah di sekitarnya itu memang enggak boleh dilewatkan. Ya, jadi itu dia 10 rekomendasi makanan khas yang wajib dicicipi dari Kota Biak.

Masih di Gitar Rumpi Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih bersama dengan Mbak Cita di sini, baca-baca kakak dari orang semua. Nah, kali ini Mbak Cita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi Apen Beyeren. Nah, ini Apen Beyeren ini adalah ritual injak batu panas. Mbak Cita ada lihat ya beberapa tempat yang memiliki budaya yang sama, yakni berjalan di atas bara, ya seperti itu. Tapi kalau ini dia berjalan di atas batu panas. Nah, Apen Beyeren ini ya, ini merupakan salah satu ritual yang ada di masyarakat Biak. Ya, ini adalah sebenarnya Apen Beyeren ini merupakan salah satu tarian. Ya, nah, ini tarian yang memiliki unsur magis ya, karena yang melakukan ritual ini berjalan di atas batu yang panas. Ya, jadi apen sendiri itu artinya batu yang dibakar, sedangkan beyeren itu artinya kesepakatan. Nah, jadi atraksi ini menyatukan perbedaan frekuensi energi antara manusia dan juga bara batu. Ya, biasa juga kita sebut sebagai barapen ya, karena bakar batu itu juga tradisi bakar batu untuk memasak itu juga sama dengan tradisi Apen Beyeren ini ya, karena batunya dibakar. Nah, setelah semuanya sama ya, energi antara manusia dan bara batu, maka bara batu itu bisa diinjak ya, dan juga itu tidak akan melukai, karena katanya konon yang melakukan ritual Apen Beyeren ini merasa tidak panas ketika melakukan ritual ini. Nah, dalam pertunjukan Apen Beyeren juga, ini ada lafal mantra yang dinyanyikan berulang. Nah, ini namanya Neno-Neno, yang artinya adalah pujian. Nah, filosofinya ini adalah persembahan Tuhan yang dibawakan melalui war atau tarian. Ya, jadi Apen Beyeren ini dimulai dengan prosesi pembakaran batu karang, ya, lalu batunya disusun berseling dengan kayu. Lalu setelah itu ritual pembongkaran batu juga dilakukan untuk mengambil kayu atau bara sisa pembakaran, kemudian bara batu karang itu diratakan. Nah, biasanya aksi ritual ini dilakukan oleh masyarakat adat ya. Mereka lengkap menggunakan kostum mereka, lalu satu persatu akan melewati bara batu tersebut sambil menari tarian Worobeyuser yang diiringi dengan nyanyian mantra Neno-Neno. Ya, jadi memang Apen Beyeren ini adalah salah satu tarian khas ya, yang memang ada unsur budaya dan juga unsur magisnya. Ya, seperti itu. Nah, Apen Beyeren ini ya merupakan atraksi berjalan di atas batu yang dibakar pada acara barapen biasanya, atau bakar batu ya. Jadi meskipun saat ini sudah jarang ditampilkan, tapi Apen Beyeren ini ya sempat masuk dalam nominasi kategori 10 atraksi budaya terpopuler versi Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 ya, seperti itu pacem-pacem kakak dari orang semua. Jadi satu ritual dari sekian banyak ritual dalam budaya masyarakat Kabupaten Biak Numfor ya, ini ritual Apen Beyeren ini ya. Jadi asal muasal dari ritual ini memang berasal dari tradisi bakar batu atau barapen ya, yang merupakan ini adalah tradisi untuk keperluan memasak yang dilakukan oleh warga kampung ketika ada upacara adat atau syukuran. Nah, seperti itu. Nah, lalu dari sini juga kemudian akan berkembang menjadi Apen Beyeren. Jadi dari tradisi barapen ini lalu berkembang menjadi tradisi Apen Beyeren. Nah, sejatinya ritual ini khusus memang diadakan untuk penghormatan terhadap seseorang atau tokoh adat. Nah, batu yang digunakan, yang tadi Mas Cita sudah bilang, adalah batu karang yang disusun berselang-seling dengan kayu, kemudian dibakar ya kurang lebih selama 4 jam ya. Lalu setelah itu para kelompok-kelompok ya, atau orang-orang yang sudah siap untuk melakukan Apen Beyeren ini akan memulai aksinya ya, dan mereka akan menggunakan pakaian adat. Mereka mulai membongkar susunan batu satu persatu, lalu kayu bakar yang ada disingkirkan, dan lalu
batu-batunya diratakan. Nah, jadi biasanya mereka kan menari ya, tarian war beuser diiringi dengan tifa ya, ini menandakan dimulainya ritual apen beyeren. Lalu mereka akan melakukan tarian sambil bernyanyi mengitari batu panas, dan kemudian duduk mengitari batu panas yang sebagian sudah mulai membara. Lalu mereka akan melantunkan puji-pujian kepada Tuhan ya, mantranya namanya Neno-Neno tadi ya. Nah, lalu mereka akan siap untuk melewati batu panas. Nah, tapi biasanya ketika mereka akan melewati batu panas, kaki para pelaku ritual itu akan dioleskan dengan air bekas makan pinang dan juga semacam minyak. Nah, ini dibuat dari daun sindia ya. Telapak kakinya tuh tidak akan melepuh saat batu panas ya, itu katanya seperti itu. Nah, ketika semakin cepat tempo tabuhan tifanya, nyanyian pujiannya semakin banyak ya, satu demi satu mereka akan mulai menggali batu panas, lalu lewatlah mereka di atas batu panas. Wah. Jadi kayak gimana gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan seksama ya, memang ya, ini bukan hanya sekedar atraksi, tapi di dalamnya itu terkandung nilai-nilai historis dan juga sebagai sebuah bentuk keseimbangan antara manusia, alam, dan juga nilai-nilai budaya leluhur. Nah, itu dia pacem-pacem kakak di terang semua informasi tentang apen beyeren ya, apen beyeren ya. Ini adalah tradisi atau ritual injak batu panas yang biasanya juga ada di Festival Biak Munara Wampasi.

Kabar Papua jam 7. Pace-mace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia, yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu, saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

menikmati suasana pagi bersama keluarga tercinta. Dan masih di Kitong punya Suara Budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura frekuensi 89,3 MHz. Sudah pukul 7 lewat 8 menit, Mace Cheryl masih terus menemani kita orang punya suasana di pagi hari ini sampai nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur di kita punya day part yang pertama. Baik, Mace Cheryl masih hadirkan Jelajah Jayapura 2 sampai di pukul 8 pagi dan masih ada beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya melalui kita punya portal rri.co.id. Satu informasi buat Pace-Mace dorang, yaitu DPR Papua meminta pemerintah Provinsi Papua menyiapkan dana siap pakai untuk penanggulangan bencana agar penanganan dapat dilakukan secara cepat ketika terjadi bencana alam. Iya, Pace-Mace, permintaan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi 4 DPR Papua bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang dipimpin Joni Y. Betaubun siang kemarin. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Pelaksana BPBD Papua, Barkah Wisnu Raditya, mengatakan penggunaan anggaran saat ini untuk kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana alam. Lantaran kesiapsiagaan menjadi prioritas agar pemerintah dapat bergerak cepat memberikan pertolongan kepada masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Ya, Pace-Mace, sementara anggota Komisi 4 Albert Merauje menegaskan pentingnya dukungan anggaran untuk sektor kebencanaan dan menurutnya pemerintah daerah harus memiliki dana cadangan bersifat urgent dan prioritas ketika terjadi bencana atau termasuk pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Papua. Ya, Pace-Mace, selain rapat bersama BPBD Papua, Komisi 4 juga mendorong pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempercepat pertumbuhan investasi. Hal itu disampaikan anggota Komisi 4 DPRP Martinus Pasang, dikatakan dukungan anggaran agar dinas tersebut bisa menyiapkan regulasi dan peta investasi di Papua. Ditambahkan PLT Kepala BPMPTSP Papua, Jong Makanuai, mengungkapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan investasi, diantaranya menjaga laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM agar seluruh pelaku usaha berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Dan Komisi 4 berharap sinergi kedua OPD ini menciptakan keseimbangan keselamatan masyarakat terjaga dari ancaman bencana, sementara perekonomian daerah tumbuh lewat masuknya investasi strategis. Baik, Pace-Mace, masih ada juga beberapa informasi lainnya melalui kita punya portal rri.co.id dan beberapa informasi budaya juga Mace Cheryl hadirkan terus melalui kita punya Suara Budaya Papua Pro 4 RRI Jayapura di pagi hari ini.

Masih bersama dengan kita dalam Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sobat Budaya, kali ini Majet akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya Sobat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sobat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Masih di kita Rupi Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini Majeta akan kasih informasi tentang putra asli Papua yang menjadi anggota pemuda Asia Afrika. Nah, namanya adalah Rahman Fatur. Nah, ini dia salah satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan dari ASEAN African Youth Government atau Pemuda Asia Afrika. Nah, Rahman Fatur ini ya masuk dalam keanggotaan Pemuda Afrika periode 2021 hingga 2026 yang dipimpin oleh Saddam Al-Jihad. Nah, Rahman dilantik menjadi pengurus dari Pemuda Asia Afrika oleh MPR RI ya di Senayan, Jakarta. Nah, dia bertugas di bagian treasurer Sekretariat Office Indonesia untuk Pemuda Asia Afrika, dan dirinya merupakan putra Papua yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, menurutnya untuk menjadi pengurus di Pemuda Asia Afrika itu bukanlah hal yang mudah ya, karena bagi Rahman ada beban moral yang ditanggungnya sebagai anak asli Papua. Nah, sebagai pemuda yang berasal dari Papua Barat ya, Rahman tentu menjadikan persoalan yang saat ini ada di tanah Papua sebagai pekerjaan rumah dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu dia sahabat budaya. Ini satu-satunya putra asli Papua yang berhasil masuk dalam keanggotaan Pemuda Asia Afrika yang berasal dari Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan bertugas di bagian Treasurer Pemuda Asia Afrika Sekretariat Office Indonesia.

Masih di kita rompi ensiklopedia budaya keindonesiaan program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Macita akan ambil 4 ya. Nah, ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Filamandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Filamandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Filamandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar, Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Filamandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Filamandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari Suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang Suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah, atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata Suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sahabat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sahabat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

0: Iya, baik Pak Cema, CKKD Dorang masih di Kitong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Apa kabar Pak Cema, CKKD Dorang yang baru bergabung ya? Selamat pagi saja, selamat beraktivitas di pagi hari ini sampai tuntas dengan Kitong punya segala pekerjaan yang dijalankan. Satu informasi budaya dari buat Pak Cema, CKKD Dorang semua, ini ada informasi budaya yaitu Kampung Yobeh gelar pesta budaya adat dari rri.co.id Jayapura. Baik, Pak Cema, CKKD Dorang, Kampung Yobeh di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ini mulai mempromosikan daerah melalui budaya pesta budaya masyarakat adat Kampung Yobeh Sentani. Kegiatan tersebut memadukan budaya, seni serta wisata alam Danau Sentani sebagai daya tarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Salah satu panitia menyampaikan bahwa pesta budaya tersebut menjadi bagian promosi potensi wisata Kampung Yobeh dan kegiatan perdana ini berlangsung selama 2 hari, 31 Juli sampai dengan 1 Agustus 2026 dengan antusiasme masyarakat dan pengunjung tinggi. Ya, dan menurut salah satu panitia juga, yaitu Jimmy Mehue, Kampung Yobeh memiliki pesona alam yang indah terutama menjelang sore hari di kawasan pesisir danau. Dan wisatawan dapat menikmati pemandangan matahari terbenam secara langsung dari pesisir danau di kawasan kampung. Iya, dan pace-mace kakak dedorang, pesta masyarakat adat Kampung Yobeh ini merupakan salah satu murni inisiatif dari seluruh masyarakat adat Kampung Yobeh dan berharap juga para wisatawan ikut merasakan dan menjaga keindahan alam, tidak merusak dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu dia tadi kita orang punya satu informasi budaya yaitu Kampung Yobeh gelar pesta budaya adat. Baik, baca-baca kakak dedorang masih lanjut lagi dengan kita punya beberapa informasi budaya juga dan informasi lainnya. Mace Cheryl masih hadirkan kita pola lagu-lagu daerah Papua di pagi hari ini. Di kita punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Bisa juga melalui kita punya aplikasi RRI Digital.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.
2: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Masih di Ketronpen Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, siapa sih yang saat ini tidak tahu noken? Nah, kalau ada yang masih belum tahu noken, nah, Mas Cita akan berikan informasinya ya. Nah, noken ya, terkhususnya noken Papua, yaitu adalah tas tradisional asal Papua yang kerap digunakan untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar ya. Noken itu memang sudah dipatenkan sebagai salah satu warisan budaya orang Papua ya. Jadi kalau melansir dari kompas.com pada 25 April 2020, noken itu dibuat oleh para wanita Papua menggunakan bahan-bahan alam. Nah, selain material pembuatnya, pengguna noken juga tidak kalah unik karena masyarakat tidak membawanya pakai tangan, melainkan memakai kepala. Nah, noken ini juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 4 Desember 2012. Ya, sudah lama ya, sudah sejak lama ada nih ya. Nah, menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, noken ini dikenal dan digunakan oleh sekitar 250 suku di Papua dan merupakan kebudayaan yang dikerjakan secara turun-temurun hingga sekarang. Nah, dalam penggunaannya, noken Papua itu tidak hanya untuk membawa hasil pertanian dan barang dagangan ke pasar, tapi noken juga digunakan untuk membawa hasil laut, kayu, bisa membawa bayi, hewan kecil, belanjaan, ya uang, dan juga makanan. Nah, Maceta juga kutip dari kompas.com pada 22 Mei 2021. Di situ ditulis noken Papua itu dibuat menggunakan serat kayu, daun atau batang anggrek yang dianyam atau dirajut. Nah, arkeolog Balai Arkeologi Papua mengatakan tas tradisional tersebut dibuat oleh mama-mama Papua dan memiliki simbol tersendiri ya. Jadi noken itu merupakan tas tradisional asli buatan mama-mama di Papua dan ini merupakan simbol dari kesuburan dan perdamaian bagi masyarakat Papua. Nah, sebelumnya ya dikatakan bahwa pembuatan kerajinan noken Papua juga dilakukan secara turun-temurun ya, sahabat budaya. Nah, ini terjadi karena mama-mama di Papua itu dia mengajarkan kepada anak-anak perempuannya agar mereka bisa membuat noken sendiri ya. Ini ada sebabnya ya, sahabat budaya. Nah, keahlian dalam membuat noken ini merupakan lambang dari kedewasaan seorang wanita ya. Jadi ada juga disebutkan bahwa wanita yang tidak bisa membuat noken itu tidak boleh menikah sebelum bisa melakukannya. Nah, di sini juga Maceta mengambil dari laman Itjen Kemendikbud ya, yang dikutip oleh kompas.com pada 4 Desember 2020. Nah, noken Papua itu memiliki filosofi yang membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Nah, ini karena tidak hanya cara membuat noken saja yang diturunkan, tapi juga banyak nilai yang diajarkan dari generasi ke generasi. Nah, Ketua Yayasan Noken Indonesia pada saat itu ya, yakni Titus PK, beliau mengatakan bahwa noken mengajarkan masyarakat Papua tentang berbagi, demokrasi, dan juga kebenaran. Nah, dia juga mengibaratkan noken sebagai rahim seorang ibu. Ya, dalam laman pusaka ya, Titus mengatakan bahwa ada kehidupan dan eksistensi untuk terus hidup dan lestari dalam noken. Jadi tas tradisional khas Papua ini juga punya makna menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Nah, hal ini juga terlihat dari bahan dan juga proses pembuatannya yang ramah lingkungan. Nah, karena itu sahabat budaya, UNESCO resmi menetapkan noken Papua sebagai warisan budaya tak benda pada 4 Desember 2012 dan memasukkannya dalam kategori in need of urgent safeguarding ya. Nah, ini noken masuk dalam kategori tersebut karena dianggap sebagai warisan budaya yang membutuhkan perlindungan mendesak. Nah, selain masuk dalam ranah tradisi dan juga ekspresi lisan, noken juga masuk dalam ranah pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. Nah, dalam situs UNESCO dikatakan bahwa jumlah orang yang membuat dan menggunakan noken berkurang karena menghadapi persaingan dari tas buatan pabrik, juga masalah dalam memperoleh bahan baku.
1: Ladies and gentlemen, This is special performance from Putri.

Macam-macam kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Alô, bem, sou mal-amigo.
1: Masih di Kitorong Pus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan Pace Mace kali ini, Mace akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah Snapmor. Nah, kegiatan Snapmor ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan Snapmor ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, Snapmor ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmor sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmor yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya, atau bulan mati, atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari, atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang.

Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus, ya. Tapi di bulan lain juga dapat dilakukan, ya. Tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam, sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini, ya, yang di mereka, ya, yang dituakan di sana, ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran, dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita, ya. Dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja, ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi, ya, yang diadakan setiap tahun, ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak, ya. Jadi masyarakat Biak, ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat, ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan, ya, yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia, ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Mbak Cita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah, ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak, ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik, ya. Jadi di sini, ya, kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol, ya. Memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan, ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi, ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan garang semua, ya. Demikian tadi Mbak Cita sudah hadirkan informasi tentang snapmore, ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak, ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan garang di tempat lain?

0: bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia, dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.
1: Mike, ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul, serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasi. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasi maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya. Nah, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya. Apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga Yobu Yoholom ya, atau juga jari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda. Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap ya. Itu dia sahabat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah ya. Sayang sekali kalau sampai punah ya sahabat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan ya, ini sangat-sangat disayangkan ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua. Mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya. Mulai dari Raja Ampat, lalu ada Lembah Baliem, juga ada Taman Nasional Teluk Cendrawasih, juga ada Taman Nasional Lawrence ya. Lalu ada Danau Sentani dan juga ada Danau Paniai. Nah, keindahan dari tempat-tempat tersebut ya itu bahkan sudah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi tidak heran kalau wisatawan yang berkunjung ke Papua itu selalu meningkat setiap tahunnya, terutama oleh para wisatawan mancanegara. Nah, sebelum berkunjung ke tanah Papua ya sahabat budaya, ketahui dulu ya beberapa informasi-informasi bermanfaat ya tentang kesenian tradisional Papua. Nah, serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya Macita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional ya sahabat budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan Macita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis ya sahabat budaya. Tapi kali ini Macita akan ulas ya 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk sahabat budaya ya. Banyak banget ya alat musik tradisional di Papua, tapi Majet akan ulas 5 saja dulu ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia ya alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, sahabat budaya. Nah, selain tifa ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini ya umumnya berasal dari suku Dani ya, yang mana masyarakat di suku tersebut ya kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi ya sahabat budaya, seiring dengan perkembangan zaman ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keotentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit.
Nah, itu dia sobat budaya ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik busake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, sahabat budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau sobat budaya termasuk orang yang kidal ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitu pun sebaliknya ya sobat budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa sahabat budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh teknik khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majeta hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Wilayah Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Gas terus.
2: Lu.
3: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Belah, prep. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
4: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, Sobat Budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu Sobat Budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya Sobat Budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja Sobat Budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, Benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Sairere, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.